0: baik itu kuliner maupun kerajinan dari penyajian kita di Kota Solo, termasuk juga Dekan Nasda dari Kabupaten Kota yang akan memeriahkan pameran dan bazar kita.
1: Riki mencatat pameran dan bazar tujuh akan menampilkan produk kuliner dan kerajinan tangan. Selain itu, sejumlah kegiatan pendukung telah direncanakan untuk meramaikan perayaan Rang Solo Baralek Gadang. Riki juga mengajak masyarakat untuk datang dan meramaikan lapangan Merdeka selama acara Rang Solo Baralek Gadang. Kehadiran masyarakat diharapkan dapat membantu mendukung pemilik usaha dan yang ikut pameran dan juga bazar. Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu mengatakan kopi adalah pilihan dan layak dikembangkan untuk mendorong ekonomi lokal. Potensi kopi perlu dimanfaatkan secara optimal sambil memastikan kelanjutan lingkungan. John Firman Pandu mencatat Kabupaten Solo memiliki potensi kopi dan kue didukung dek status indikasi geografisnya. Alko berfungsi sebagai aset dan penting untuk meningkatkan nilai jodayu saing kopi daerah.
2: Bagaimana keberlangsungan ekonomi, kopi adalah salah satu langkah terbaik kita. Solo itu sudah ada. Nah ini kita sudah manfaatkan, bagaimana seluruh wilayah kita ini penghasil kopi dan indeks geografis kopi Solo itu memang harapan kita, tumbuhan, pemanfaatan, ekonomi juga bisa tumbuh.
1: John Firman Pandu percaya indikasi geografis kopi Solo menawarkan prospek dan menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Mengembangkan komoditas kopi diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah sambil membuka peluang ekonomi dan lebih luwe. Beliau menambahkan pertumbuhan ekonomi lokal harus diimbangi jo usaha untuk menjaga lingkungan alam, yakni pemanfaatan potensi pertanian jo perkebunan, indak boleh datang jo mengorbankan lingkungan dan sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Nusano Panaga, Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Ari Anindya Hartika mengatakan, pertumbuhan pemasaran digital telah membuka peluang dan labia gadang untuk UMKM mencapai konsumen di seluruh berbagai wilayah. Namun, ekspansi pasar Jo menyajikan tantangan baru, yakni UMKM tidak hanya dituntut memproduksi barang yang berkualitas tinggi, kendati Jo untuk mampu membungkui, memasarkan serta menyampaikan produk kepada konsumen secara catape. Menurut Ari, kemampuan logistik sangat penting untuk kelanjutan usaha UMKM sesudah produknya mencapai jangkauan pasar dan luwe. Dekarano itu sinergi antara UMKM jo penyedia jasa logistik harus dikuatkan sehingga ekspansi pasar dan dicapai melalui saluran digital dicocokkan jo jasa pengiriman nan cukui.
3: Memotivasi UMKM supaya mereka tidak hanya tadi produknya itu menjadi bagus, tapi juga mereka bisa melakukan pengiriman yang cepat, kemudian aman dan juga tepat waktu. Tadi seperti kami sampaikan, dengan adanya kolaborasi ini, banyak juga sekarang ini perusahaan-perusahaan logistik yang lain itu juga ingin bekerja sama dengan Kementerian UMKM melakukan hal yang serupa.
1: Menurut Ari, kolaborasi jupanya di layanan logistik dan membantu bagian dari ekonomi UMKM sangat penting untuk menyampaikan dukungan dan membantu UMKM tumbuh serta menjadi lebih kompetitif. Inisiatif serupa Iko adalah program jawara lokal dan memungkinkan usaha lokal untuk memperkuat kapasitas operasionalnya dan memanfaatkan peluang pasar dan labiah luwe. Pemerintah Kota Padang telah magia penghargaan kepada 600 murid SD jo SMP dan aktif ikut dalam kegiatan subuh mubarokah di bawah program andalan Smart Surau. Wakil Wali Kota Padang Megus Nasir mengatakan penghargaan ku bertujuan untuk memotivasi murid untuk lebih aktif dalam ibadah berjamaah dan kegiatan keagamaan sejak usia muda. Megus mencatat, melalui program Surau Pintar, Musaji tidak hanya berfungsi sebagai tampe ibadah, kendati juga sebagai ruang untuk membangunan karakter dan kebiasaan positif di kalangan anak-anak. Dekaran itu terlibatnya murid dalam kegiatan agama harus didorong secara konsisten.
4: Target yang kita harapkan adalah generasi yang berkarakter, generasi yang memiliki integritas, generasi yang kuat menghadapi tantangan. Maka tahapnya mulai dari pembinaan ibadahnya, pendalaman agamanya, kemudian nanti di masjid itu ada remaja masjid reborn, akan dikembangkan potensi yang ada dalam dirinya.
1: Maigus menyebutkan apresiasi ko diagia secara triwulan pada triwulan ketiga, Tiga Rati Muri SD Jo Tiga Rati Muri SMP mendapat penghargaan PT tunai sebanyak Rp300.000 masing-masing atas partisipasinya dan konsisten untuk sumbayang subuh berjamaah dan kegiatan subuh mubarakah. Maigus menambahkan kesuksesan program Smart Surau tidak hanya mengandalkan murid saja. Dukungan dari guru, orang tua, ASN, jo berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan kelanjutan program dan dampaknya pada pembentukan karakter generasi muda. Nusana padangga sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisa kita basua balik jo kabar dan lain pulau pada wakatu nan samo. Ambo nama Mbok Kangkapa Amna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
5: Kato surang dibulati. Nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kaba salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain.

0: Nih, belanja ini 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lah. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lah ndak payah Jo biku mau urusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak ado nan payah ini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Badunce adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Nusa Pandanga. Berikut informasi dari rri.co.id. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia meminta Dewan Pengawas LPP RRI yang baru memperkuat independensi serta kredibilitas penyiaran publik. Langkah tersebut diperlukan supaya RRI tetap relevan madoi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan informasi masyarakat. Husnunia menegaskan transformasi RRI tidak cukup dilakukan, Joe memindahkan konten radio ke berbagai platform digital. Menurutnya, pemanfaatan kecerdasan buatan harus tetap mengedepankan etika jurnalistik, verifikasi informasi, transparansi, dan juga kendali manusia. Pernyataan itu disampaikan menyusul terpilihnya 5 anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui Komisi 7 DPR RI. Kalimo anggota tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI hari Kamis 8 Oktober kepatang. Sebelumnya Komisi 7 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 5 bale calon anggota Dewan Pengawas dan 5 nama terpilih yakni Sulaiman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Legislator fraksi PKB menilai Dewan Pengawas madui tantangan besar seiring perkembangan big data, kecerdasan buatan, media sosial, dan perubahan perilaku audiens. Kondisi tersebut menuntut RRI menghadirkan informasi tak percaya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penyiaran publik. Selain menjaga kredibilitas informasi, Husnunia mendorong inovasi program supaya RRI semakin dekat jo generasi muda. Pengembangan tersebut mencakup konten yang capek, visual, interaktif, serta mudah diakses melalui berbagai platform digital. Menurutnya, kekuatan RRI sebagai media berbasis audio harus menjadi modal untuk mengembangkan format penyiaran yang lebih kreatif. Namun, inovasi tersebut tidak boleh mengurangi kualitas jurnalistik ataupun nilai pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab RRI.

0: Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana kian marak. Salah satunya menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba karena anak mudah dikelabui dan jarang dicurigai, serta bayarannya murah. Untuk itu, keluarga adalah garda pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Selain keluarga, lingkungan juga sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat, mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. Kedua, meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif pada diri sendiri. Tiga, melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. Empat, membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. Lima, ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Di Batu Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluas.

yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka medan dan bapane, terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Raja Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

Daerah Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang nan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama,

sampai sekarang, unsur urang dan ampek jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali Nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang. Ureknyo tampe baselo, dahannyo tampe bagantuang, daunnyo tampe balinduang, batangnyo tampe basanda. Yang berarti, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya. Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya, nah, dia naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
2: Wong dodolan ora iso ngalah.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
5: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
5: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pesona Padang kontingen Kota Padang makin kokoh di puncak klasemen sementara Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kandambale Sumatera Barat 2026. Hingga Kapatang, Padang berhasil mengumpulkan 157 medali yang terdiri dari 79 amek, 40 perak, dan 38 perunggu. Dengan cabang gulat menjadi penyumbang amek terbesar, yakni sebanyak 4 bale medali. Ketua KONI Kota Padang, Erianto Mahmuda, mengapresiasi karajo karir dan kedisiplinan para atlet dari berbagai cabur andalan serupa taekwondo, sambo, kabadi, hingga balap sepeda. Erianto mengingatkan seluruh kontingen supaya tidak mengendurkan fokus, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas demi mengamankan target juara umum Porprov Sumbar tahun kini. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mempercepat penerapan fitur harian pada platform digital Ekin BKN untuk seluruh ASN guna mempakue penguatan dan juga pengukuran kinerja yang terukur dan berbasis hasil. Bupati Pasaman Barat Wilianto di Simpang Empek menyampaikan penerapan fitur harian diuji coba mulai Oktober hingga Desember 2026 sebagai masa transisi pelaporan hasil pekerjaan pegawai. Kabid Data dan Kesejahteraan ASN BKSDM Pasaman Barat Devi Alirani menambahkan, selain mendokumentasikan tugas harian dan pemutakhiran data karir, sistem Kojo mengintegrasikan pengajuan cuti serta absensi pegawai. PMK Pasaman Barat menargetkan sistem evaluasi kinerja bulanan berbasis aktivitas harian dapat berjalan secara penuh pada tahun 2027 mendatang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya, jangan main di luar.
2: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
3: Mohon perhatian.
1: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah.
3: Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing.
4: Fira, adik kamu kenapa?
1: Dia nangis karena gak boleh main di luar sama aku, Mo.
4: Jangan gitu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
5: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah penerus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padang beri informasi masih dari rri.co.id. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan bahasanya bantuan keuangan dan tapek sasaran lebih efektif melindungi masyarakat rentan ketika inflasi melonjak. IMF menilai subsidi secara luweh bukan pilihan paling efektif untuk memadui kenaikan harga. Transfer tunai yang tapek sasaran dan juga bersifat sementara dapat membantu rumah tangga miskin memadui lonjakan harga kebutuhan pokok. Kebijakan itu juga dapat membatasi beban terhadap keuangan pemerintah. Dan rekomendasi tersebut disampaikan IMF dalam laporan World Economic Outlook Oktober 2026 dan berjudul Navigating a Shock-Prone World, Lesson from Cost of Living Crisis. Dan dalam laporan itu IMF mengatakan bantuan pemerintah perlu diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Menurut IMF, sumber daya pemerintah dan tambate harus digunakan secara efektif untuk membantu kelompok rentan. Pada saat yang sama, harga pasar dan lebih tinggi tetap dapat menjadi sinyal kelangkaan dan mendorong konsumen mengurangi konsumsi. IMF mengatakan bantuan pemerintah perlu disesuaikan jo bagian sementara dari guncangan harga. Bantuan juga harus memiliki batas waktu yang jelek dan tidak digunakan untuk mengkompensasi rumah tangga atau kenaikan harga yang permanen. Dan kalau pemerintah memperluas penerima bantuan, maka kebijakan tersebut tetap harus dikaitkan juga dampak rata-rata guncangan harga terhadap rumah tangga yang berpendapatan rendah. Langkah itu dinilai dapat menjaga bantuan tetap terarah pada kelompok yang paling membutuhkan.

0: pikiran, tapi tentang hadir seutuhnya di saat ini. Menyadari apa yang kita rasa, mendengar apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru menghakimi. Mari coba bersama, tarik nafas dalam-dalam, rasakan udaranya memenuhkan dada, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan di bahu Anda. Di detik ini, Anda aman. Di detik ini, Anda cukup. Selamat kembali melanjutkan hari Anda. Jaga ruang damai di dalam diri.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi lagi dulu, Padeng, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Hai, manis. Sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
5: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Nggak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
4: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
6: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
7: Rangkeng adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkeng memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkeng dibagi menjadi empat. Pertama, rangkeng sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkeng si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkeng si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkeng kacik atau rangkeng kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkeng tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkeng telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkeng tersebut.
3: RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandangan masih informasi dari rri.co.id. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pelaku usaha memadukan produk kriya Indonesia geoteknologi. Perpaduan kearifan lokal geoteknologi dinilai dapat meningkatkan daya saing kriya Indonesia di tengah perubahan perdagangan global. Budi menyampaikan hal tersebut saat membuka The Jakarta International Handicraft Trade Fair in a Craft volume 5 Oktober 2026 Geotpreneurs. Dan Budi menyebutkan kekuatan kriya Indonesia terletak pada perpaduan akar budaya Nusantara dengan perkembangan teknologi. Beliau mengatakan modernisasi pola pikir, digitalisasi rantai pasok, penguatan inovasi juga penting supaya produk kriya Indonesia menguasai pasar global. Karena konsumen global kini kok tidak hanya membeli keindahan visual, tapi juga menuntut keberlanjutan dan juga ketelusuran bahan baku, praktik bisnis yang etis. Pergeseran geopolitik, transisi menuju ekonomi hijau, sarana perkembangan teknologi, serupa kecerdasan artifisial dan otomatisasi menuntut pelaku usaha kriya untuk tarui beradaptasi. Dan konsumen global kini kok menuntut aspek keberlanjutan, ketelusuran bahan baku dan juga praktik bisnis yang etis dari produk kriya. Perubahan geopolitik, transisi menuju ekonomi hijau, serta perkembangan kecerdasan artifisial dan otomatisasi menuntut para pelaku usaha kriya tarui beradaptasi. Produk berbasis kearifan lokal, serupa anyaman rotan dan ornamen kayu, menjadi bagian dari kekuatan kriya Indonesia. Potensi tasabuh dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas, inovasi, dan kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi standar pasar internasional. Kemudian juga kinerja ekspor kriya dan dekorasi rumah Indonesia tercatat konsisten di atas 1 miliar US dollar sejak 2022. Kemudian nilai ekspor komoditas tasabuih mencapai 1,26 miliar US dollar pada tahun 2025. Beko kita ke informasi lain, yurusan pandangan tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Habasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Usaha Parangga PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat tarik mampak kue ekosistem kendaraan listrik ramah lingkungan melalui penambahan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Senior Manager KKU PLN UID Sumatera Barat Bambang Santoso mengatakan, keberadaan SPKLU berkapasitas 120 kW memungkinkan pengisi daya capek atau fast charging hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Bambang menambahkan menyambut hari ulang tahun ke-81 Provinsi Sumatera Barat, PLN juga menyiagakan 5 mesin SPKLU berteknologi ultra fast charging yang mampu melayani hingga 10 kendaraan sekaligus. Penambahan fasilitas ko diharapkan dapat mengurai antrian pengisian daya sarato mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik demi mendukung program lingkungan Barasia di Sumatera Barat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan Kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
1: ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Kementerian Pertanian menyebutkan ketersediaan tenaga kesehatan hewan baru mencapai sekitar 50%. Kondisi tasabuh ijo alun marato terutama di wilayah luar Pulau Jawa. Koordinator Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Baik Yunita Arisandi mengatakan kebutuhan tenaga masih tinggi, kekurangan paling taraso di sejumlah wilayah di Kalimantan, Papua, dan sebagian Sumatera. Dan kalau dihitung dengan menggunakan regulasi yang ada, CIEK Puskeswan membutuhkan CIEK dokter hewan dan duo paramedik veteriner. Dan saat kini kondisi di Indonesia kecukupan akan tenaga kesehatan hewan masih baru 50%. Yunita mengatakan pemerintah masih madoi masalah pemerataan tenaga kesehatan hewan. Kondisi itu membuat pelayanan kesehatan hewan alun dapat menjangkau seluruh daerah secara optimal. Beliau mengatakan pemerintah menggandeng dokter hewan praktisi dan swasta untuk membantu daerah yang kekurangan tenaga. Kolaborasi itu dilakukan melalui organisasi profesi termasuk Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. Kerjasama itu juga dilakukan dalam berbagai program kesehatan hewan pemerintah, salah satunya program vaksinasi penyakit mulut dan kuku di sejumlah wilayah. Yunita juga mengatakan dokter hewan praktisi membantu pelaksanaan program katiko tenaga kesehatan atau tenaga pemerintah tabate. Dan kolaborasi tersebut diperlukan supaya pelayanan kesehatan hewan tetap berjalan di daerah. Di kesempatan yang sama, Ketua Konsil Veteriner Indonesia Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo menilai distribusi dokter hewan perlu dipakue. Beliau mengusulkan program internship untuk lulusan baru sebelum memasuki dunia karajo. Dan Teguh mengatakan lulusan baru cenderung memilih bakarajo di kota-kota besar dan program internship dinilai dapat membantu menampakkan dokter hewan di daerah yang kekurangan tenaga.

Batik Tanah Liek merupakan batik khas Minangkabau. Dibuat dengan menggunakan pewarna alami dan memanfaatkan tanah liat sebagai bahan bakunya. Batik Tanah Liek juga menggunakan motif yang unik menggambarkan daerah di Minangkabau. Corak yang digunakan diantaranya jam gadang, rumah gadang, tari piring, kerbau pedati, malin kundang, dan lain sebagainya. Batik Tanah Liek juga dikenal sebagai batik yang ramah lingkungan, yaitu dengan memakai pewarna alami yang tidak mudah pudar. Untuk mendapatkan warna hitam, diambil dari kulit jengkol, warna kuning dari kunyit, getah gambir untuk warna oranye, warna merah tua dari kulit rambutan, sedangkan kulit manggis dapat menghasilkan warna ungu.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dusun Pandangan sebanyak 7 kontingen meramaikan nomor baru stand up paddle boarding untuk selancar dayung pada cabang olahraga dayung di Pakan Olahraga Provinsi Ka'anam Pale, Sumatera Barat. Technical Delegate Cabor Dayung Eri Barliat mengatakan, basonyo nomor ko menjadi warna baru dari 8 nomor dan dipertandingkan di mana atlet melaju berdiri di atas papan selancar menggunakan dayung. Eri Berlian menambahkan perlombaan Kaliko mempertandingkan kategori perorangan jarak 1000 per 500 per 250 meter yang berfokus pada kecepatan. Selain mempalue variasi cabur dayung, ajang Porprov sekaligus menjadi panggung pemantauan atlet potensial yang akan diproyeksikan membela Sumatera Barat pada kejurnas dayung di Jawa Barat mendatang. Informasi selanjutnya, Kota Padang, Kota Solo dan Kabupaten Padang Pariaman memimpin klasemen akhir perolehan medali cabang olahraga renang Pekan Olahraga Provinsi Ka'anam Pale, Sumatera Barat di kolam renang Teratai Padang. Technical Delegate Cabor Aquatic Damsyar Pado Kapatangko mengkonfirmasi basonyo Padang memuncak pimpinan klasemen dengan total 28 medali. Disusul Kota Solo 26 medali dan Padang Pariaman 6 baleh medali. Meski berada di posisi kedua secara keseluruhan, Kota Solo menjadi pengumpul medali emas terbanyak dengan total 2 baleh emas. Perenang Kota Solo Anggia Putri Nasution yang sukses menyabet ampe emas mengakui bangga dan mempersembahkan capaian manis tasabu untuk kedua orang tuanya, salah satu menjadikan ajang Porprov sebagai pengalaman yang berharga.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai, tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering ke sana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Nani, lah jadi tuh kepiti. Tapi kepi jalan-jalan kalau Nagari.
4: Iko kepaiha. Si Tati mah keceknya, ado tampe menuka piti nan kursnya tinggi. Untung gak peko tuh mah.
3: Jangan sumbarang tuka ditampe nak jale. Menuka falas atau mata uang, ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tau tuku FABB, itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
4: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tampe barizin.
3: Nan barizin resmi tu, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu, ado pulo logo resmi BI. Aman, jo halal nan.
4: Baiklah lah kawanan wak kasih tu ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih, hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
6: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
0: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
6: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
7: Iya.
8: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: jatuh lagi ke got. Udah berapa kali sih mama bilang mending gotnya itu ditutup aja biar adeknya lebih lega mainnya, pa.
1: Iya ma. Nanti papa tutup rapi sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, pa. Kok rumah kita banjir, hujan, petir, badai, nggak pernah sampai kayak sungai gini, pa.
2: Woyoy, tutup jual selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabas Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Setelah pandangan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat nilai ekspor daerah sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 2.291,03 juta dolar Amerika Serikat atau melonjak 9,55% dibanding periode sama tahun lalu. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin menyampaikan lonjakan kok didorong sektor industri pengolahan dengan 5 negara tujuan yakni India, Pakistan, Tiongkok, Bangladesh, dan Mesir. Hasan menambahkan 3 komoditas ekspor unggulan Sumatera Barat didominasi golongan lemak dan minyak hewan nabati. Produk kimia serupa karet dan nilai ekspor Sumatera Barat juga naik 123,86% dan dipicu impor BBM. Sisa industri makanan dan pupuk, sehingga neraca perdagangan Sumatera Barat periode ini mencatat surplus 1.506,55 juta dolar Amerika Serikat. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solo mendorong potensi hamparan tanaman bambu sari di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjong Siria untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya. Wakil Bupati Solo Chandra saat meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan, vegetasi bambu sari merupakan aset daerah yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif sebagai objek wisata alam. Sementara itu, Wali Nagari Paninggahan Tapilia, Mapril Ahmad, mengatakan bambu sari mempunyai nilai historis tinggi karena dulunya dimanfaatkan warga sebagai bahan bangunan tradisional atau sasak. Kamukonyo pihak Nagari berkomitmen mengelola potensi daerah dan alam ko menjadi destinasi wisata baru guna meningkatkan perekonomian masyarakat Satampe.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempatan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Oke, Nusantara Pandangnya sekarang pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, untuk hari ini sampai ke pukul 11.30 nanti kita ada di program Pojok UMKM. Nah, siapa UMKM kita? Kita coba sapa dulu yang sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Oke, ada si cantik Ami. Nah, panggilannya kenapa itu? Kurang kelihatan nih wajah Ami nih. Kurang kelihatan wajah cantiknya nanti. Halo, assalamualaikum. Oke, mana nih dia? Oke. Halo Ami.
1: Ya, halo. Assalamualaikum, nah, Kak.
0: Baru kedengeran suara Ami.
1: Iya.
0: Apa kabar, Ami?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Nama lengkapnya Rahmi Khalida.
1: Iya, betul.
0: Rahmi Khalida, panggilannya Ami ya.
1: Panggilannya Ami.
0: Ami merupakan owner dari Ami Cake.
1: Iya, betul, Kak.
0: Oke. Ami jelasin dulu dong sama pendengar kita Ami Cake ini. Apa saja produknya?
1: Apakah?
0: Produknya apa aja?
1: Produknya Ami ada kue ulang tahun, custom cake itu khususnya. Terus ada juga bolu, cake tape, dan brownies, Kak. Udah.
0: Oke, itu. Iya. Ada kue ulang tahun, terus ada cake biasa juga?
1: Cake biasa aja, ada.
0: Itu kalau untuk ulang kue ulang tahun jenisnya itu atau itu tuh custom ya?
1: Iya,
0: customnya custom. Bisa mungkin kalau ukuran bisa tergantung custom
1: iya,
0: juga ya.
1: Iya, tergantung custom.
0: Dari biaya berapa nih, Mi? Dari anggarannya?
1: Mulai dari 60.000, Kak.
0: 60.000 sampai
1: 60.000 sampai itu ada yang 250-an.
0: Itu customnya? Kalau 60.000 itu apa?
1: 60.000 itu ukuran kecil, Kak.
0: Ukuran
1: dia
0: kecil.
1: Kue ulang tahun. Jadi namanya bento cake.
0: Bento
1: ukuran
0: cake.
1: 10 cm, Kak.
0: Oh, yang 10 cm.
1: Iya, yang 10 cm.
0: Tapi tetap bisa custom juga.
1: Bisa, tapi mungkin kalau kayak
0: terbatas
1: top,
0: ya.
1: Terbatas sih, Kak. Enggak terlalu banyak itu toppernya.
0: Iya, betul. Oke, kalau yang di atas itu
1: kalau yang di atas itu 100, ada yang dari 100 sampai 140-an itu bisa custom, Kak.
0: Ukurannya?
1: Ukurannya dari ukuran 18 sampai 18 kali 18, habis itu 22 sama 24. 24 kali 24.
0: Dan yang paling besar itu ukuran?
1: Ada ukuran 30, Kak. Itu tergantung customernya lagi. Nah, cuma kalau yang sering kami jual sih itu yang ukuran 18, 24,
0: middle lah ya. Yang paling ribet customnya apa nih? Pasti yang, ada dong.
1: Iya.
0: Kliennya yang pengen customnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Aduh, susah lagi. Pikir otak nih Ami nih. Gimana bikinnya kayak gimana?
1: Berjam-jam juga, Kak. Berjam-jam itu biasa. Iya, itu biasanya sih kayak kue kayak anak-anak gitu, Kak, untuk karakter itu biasanya.
0: Ya. Yang paling ribet tuh karakter apa? Yang pernah Ami lakukan.
1: Mermaid, Kak.
0: Mermaid?
1: Iya. Okay. Mermaid itu agak susah. Apalagi
0: berapa
1: kalau
0: lama?
1: Ada sekitar 2 jaman. 2
0: jam
1: atau 3
0: jam.
1: Hanya
0: untuk menghias ya?
1: Hanya untuk menghias. Hanya untuk dekor itu, Kak.
0: Iya, iya.
1: Belum
0: iya.
1: Belum lagi pas dari awalnya gitu.
0: Nah, itu packagingnya susah nggak sih kalau custom gitu?
1: Kalau di awal sih Ami susah, Kak. Yang pas di awalnya itu Ami pakai kayak ada tambahan kertas di pinggirnya gitu.
0: Oke.
1: Cuma sekarang alhamdulillah sih udah.
0: Sekarang pakai apa?
1: Packagingnya itu yang udah agak tinggi gitu, jadi menyesuaikan tinggi
0: ya?
1: Kuenya.
0: Oke. Yang dekorasinya atau topping yang di atasnya itu, customnya itu bisa dimakan semua.
1: Ada yang bisa dimakan, ada yang enggak, Kak. Nanti kan kalau yang enggak bisa dimakan nanti Ami kasih tahu. Paling kan kalau yang enggak bisa dimakan itu paling topper yang gambar-gambar itu,
0: gambar-gambar.
1: Kak. Ada pakai tusukan gitu.
0: Itu pasti enggak bisa dimakan ya. Juga kalau yang di pas topping kuenya itu pasti
1: topping
0: bisa dong ya.
1: Bisa.
0: Oke. Jadi yang paling ribet itu mermaid.
1: Mermaid.
0: Mermaid. Ada berapa buah gambar atau
1: banyak
0: mermaidnya ada berapa?
1: Kan kayak ada ikan-ikannya, kayak ada bintang lautnya, ada putri duyungnya gitu, Kak. Itu agak ribet sih, Kak.
0: Oke. Paling jauh pesanannya dari mana, Mi?
1: Kalau paling jauh sih, tapi ini by phone sih, Kak. Maksudnya orang Batu Sangkar sama Payakumbu. Itu tapi diminta tolong antarnya untuk yang daerah dekat Padang Selatan juga.
0: Mereka requestnya untuk Padang juga.
1: Iya.
0: Oke. Mi, dari kapan sih Ami mulai
1: merintis
0: usaha kue ini?
1: Usaha ini Ami Cake ini dari 2019, Kak.
0: 2019.
1: Iya.
0: Pas COVID banget ya.
1: Pas COVID banget. Itu karena awalnya Ami resign dari kantor. Jadi awalnya sih Ami karena suka brownies nih ceritanya, Kak. Pengennya sih gimana caranya brownies ini bisa Ami bikin sendiri, jadi nggak beli lagi gitu, Kak. Karena Ami nggak punya basic tentang perkuen, gak ada gitu, Kak. Jadi Ami cari tahu, jadi dapat resep dari teman adik. Ami coba dan berhasil, alhamdulillah.
0: Sampai sekarang resep itu dipakai?
1: Sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah.
0: Resep variasi Ami sendiri ada?
1: Ada.
0: Oke, apa yang bikin brownies Ami itu istimewa dari yang lain?
1: Kalau merasa mungkin custom cake-nya, Kak. Karena alhamdulillahnya testimoni dari pelanggan itu sih kebanyakan kayak anaknya puas gitu sama karakter custom cake yang dipesan gitu. Yang dipesan gitu, Kak. Jadi mereka puas dengan itu.
0: Oke, dari dulu nih sampai sekarang udah berapa banyak custom cake yang Ami bikin?
1: Sudah banyak, Kak.
0: Banyak banget ya?
1: Sudah banyak.
0: Terus dalam satu minggu atau satu bulan ada berapa pesanan untuk custom cake ini?
1: Kalau dalam satu bulan itu ada sekitar 8 atau 9-an, Kak. 8 atau 9
0: custom cake. Itu rata-rata pesan middle itu ya ukurannya?
1: Iya.
0: Oke, kalau kebanyakan anak-anak ya, kalau kantor atau instansi itu ada juga nggak yang
1: kantor
0: pesan?
1: Kantor ada 1-2, tapi kebanyakan sih memang orang tua sih, Kak. Orang tua, habis itu anak-anak sekolah. Anak sekolah palingan yang biasa sih mereka yang simpel, yang kecil gitu, yang bento cake tadi itu, Kak. Iya.
0: Biasanya bento cake itu kayak apa gambarnya, Mi? Kalau di atas ya, Mi?
1: Biasa sih gambar kayak warna gitu, Kak, atau tulisannya nanti diperindah. Atau kadang kan bikin kayak bikin gambar wajah gitu, Kak.
0: Oke. Dan selain kalau apa tadi custom cake atau kue ulang tahun ini, ini dasar kuenya brownies itu ya?
1: Iya, ini base cake-nya brownies.
0: Base cake-nya brownies ya. Semua berarti semua cake
1: semua Ami, cake Ami itu brownies ya.
0: Tadi selain brownies
1: ada kue bolu sama cake tape sama brownies biasa yang brownies pakai topping aja.
0: Gitu. Nah, kue bolunya bolu jadul atau gimana?
1: Bolu jadul, Kak, bolu pandan.
0: Harganya?
1: Apa, Kak?
0: Harganya
1: itu 85.
0: Oke. Ukuran
1: jual 85 itu ukuran 25.
0: Oh, ukuran 25. Oke. Itu kalau biasanya kalau bolu banyak yang pesen juga.
1: Bolu alhamdulillah banyak, cuma pas hari lebaran sih, Kak, lebih itu.
0: Kue jadul banyak ya, bolu jadul banyak yang lebaran ya.
1: Sama cake tape.
0: Cake tape ukurannya sama segitu
1: sama
0: juga.
1: Sama.
0: Kek tape harganya beda dong.
1: Beda,
0: sama,
1: Kak.
0: Bolu.
1: Itu kek tape 120 kalau Ami jual.
0: Itu bahan-bahannya premium semua?
1: Alhamdulillah, bahannya premium semua, Kak.
0: Selama ini ada yang komplain nggak?
1: Enggak, alhamdulillahnya nggak ada sih, Kak.
0: Berarti perfect lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Jadi apa yang Ami rasakan? Hal pertama kali yang Ami rasakan ketika Ami terjun ke bisnis cake ini setelah resign dari pekerjaan awal?
1: Awalnya sih kayak masih ragu gitu, Kak. Awalnya ini ragu kayak rasanya apa Ami mampu atau gimana gitu, Kak. Takut kayak gitu aja sih, Kak. Takut nanti misalkan kue yang Ami jual itu mengecewakan gitu, mengecewakan customer atau gimana, atau tidak sesuai dengan pesanan mereka gitu.
0: Mm-hmm. Itu sih. Tapi dari awal ada ini nggak? Ada yang mengecewakan nggak?
1: Alhamdulillahnya nggak ada. Mm-hmm.
0: Karena selalu trial and error ya.
1: Iya.
0: Sebelum dijual begitu. Mm-hmm. Pertama kali menjualnya kayak apa, Mi? Langsung ke medsos, langsung punya?
1: Enggak sih kak, awalnya
0: online,
1: itu.
0: Atau?
1: Awalnya kan pas Ami coba-coba. Jadi abis itu ada teman dekat yang mau gitu. Jadi teman dekat dulu, barulah ke media sosial. Paling kan dari status WA dulu sih kak. Baru habis ini udah ke Instagram, ke TikTok.
0: Oke. Gitu awalnya dari teman-teman dulu yang nyoba gitu ya.
1: Iya, dari teman-teman
0: ya.
1: Dulu.
0: Yang itu brownies yang awalnya itu.
1: Brownies.
0: Oke. Nah, kesulitannya ada nggak, Mi?
1: Banyak
0: yang
1: kak.
0: Mi rasakan ketika pertama kali terjun.
1: Banyak sih kak kesulitannya, dari mungkin kalau yang awalnya. Karena Ami gak punya basic perbankingan gitu. Mm-hmm. Jadi masih belajar-belajar, masih nyari-nyari di scroll-scroll Instagram. Mm-hmm. Terus kalau setelah tahu ilmu kuenya, mungkin itu sih kak, kayak resiko kuenya. Mm-hmm. Maksudnya ketika kue itu sudah dibawa, jadi kayak ada rasa takut juga gitu kak.
0: Okay.
1: Iya, rasa takutnya kue itu hancur atau bergeser atau nggak sesuai sama itunya.
0: Tapi kalau hancur gitu mungkin tergantung packagingnya juga ya.
1: Iya, packagingnya juga, yang bawahnya juga kak.
0: Yang bawahnya juga.
1: Iya.
0: Ya, berarti bukan kesalahan yang bikin dong.
1: Iya, cuma kami deg-degan juga
0: deg-degan
1: nih kak
0: juga,
1: iya.
0: Ya. Karena ada rasa tanggung jawab juga sebagai penjual gitu kan.
1: Takut mengecewakan customer kami.
0: Tapi alhamdulillah selama ini enggak ada komplain.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Dan kalau pemilihan bahan, Mi, ada kesulitan juga enggak?
1: Untuk sampai sekarang sih alhamdulillah enggak sih kak. Mungkin kalau pemilihan bahan enggak, yang alhamdulillah Ami bahannya premium semua gitu kan kak. Cuma mungkin yang sulitnya sih masalah harga mungkin kak. Perubahan bahan baku harganya.
0: Iya gitu. Karena kenaikan harga ya. Kalau kenaikan harga itu ada komplain juga dari pembeli?
1: Ada sedikit komplain sih kak, mungkin biaya yang agak sedikit Ami naikkan gitu. Cuma di situ sih kak.
0: Iya. Daripada kualitas yang diturunkan.
1: Iya,
0: ya, lebih baik
1: daripada ya kualitas dan apa ukuran kuenya yang Ami itukan gitu kak.
0: Betul. Oke, yang pasti tapi alhamdulillah sampai sekarang enggak ada komplain berarti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Ami udah gabung sama Dinas Koperasi?
1: Udah, kak.
0: Oke. Dari kapan Ami gabungnya?
1: Ami udah dari bulan April atau Mei kalau nggak salah kak.
0: Tahun ini atau tahun baru tahun ini
1: inkubasi,
0: berarti?
1: Inkubasi 2 yang kalau inkubasinya.
0: Oke. Okay. Apa manfaat yang Ami rasain?
1: Banyak sekali kak.
0: Seperti
1: mungkin masalah apa? Perhitungan HPP gitu. Yang awalnya mungkin Ami terkadang Ami kayak anggap remeh, kayak maksudnya kadang enggak Ami bikin gitu. Kadang mungkin tidak terlalu spesifik gitu, Kak. Jadi mungkin nalar aja atau gimana gitu. Tapi setelah Ami masuk inkubasi ini jadi tertata semua, jadi dibikin kayak gini pencatatannya, Kak, gitu. Kayak tim pendamping mengarahkan gitu.
0: Dan itu sudah Ami lakukan.
1: Alhamdulillahnya sudah. Dan terus kayak masalah kayak itu kak, kayak digital. Yang biasanya kan mungkin kalau untuk foto mungkin Ami seadanya gitu kan.
0: Okay.
1: Pas ambil foto produk mungkin sepandainya Ami aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau setelah Ami ikut pelatihan, ikut inkubasi, jadi Ami itu udah tahu nih kak gimana cara ambil foto produk yang bagus gitu. Terus gimana caranya kayak udah pakai AI biasanya sih enggak yeah, gitu kak.
0: Iya. Yeah, yeah. Okay. Oh, berarti ada perubahan ya dari mungkin selama ini ada yang kurang, jadi ada sisi positifnya lah di situ. Selain itu kalau untuk pengurusan izin usaha?
1: Iya, pengurusan izin juga kita dibantu kak. Kalau misalkan Ami nggak tahu, tapi alhamdulillahnya Ami udah ada legalitasnya udah ada.
0: Oh, sebelumnya udah ada juga.
1: Iya, tapi mungkin untuk halal sih kemarin itu nggak ada, jadi sudah di itu sudah diuruskan.
0: Oke, menurut Ami seperti apa sih usaha pemerintah sampai sekarang dalam usaha menaikkan kelas UMKM ini?
1: Usaha pemerintah kayaknya kayak udah kayak full gitu kak,
0: udah
1: full
0: lumayan kayak
1: ngebantu ya. Kami UMKM gitu di Kota Padang gitu kak, sangat terbantu sekali gitu kak.
0: Perkembangan UMKM untuk Kota Padang sendiri yang Ami lihat seperti apa?
1: Kayaknya alhamdulillah kayak lebih itu ya kak, lebih udah kayak UMKM ini kayak mau naik kelas gitu.
0: Lebih berkembang dari
1: sebelumnya.
0: Lebih
1: berkembang lagi ya.
0: Apalagi dengan adanya bantuan dari Dinas Koperasi ya, begitu betul. Ya. Oke. Ami, kita break sebentar
1: okay,
0: ya.
1: Oke, Kak.
0: Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Tahukah kamu, Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyatakan durasi terlama sambaran petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

0: Bubur kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik pembuatan tersebut.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pro 4, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, itu Suara Pandangan. Pukul 11:25 waktu Indonesia Barat. Kita sampai di penghujung kebersamaan kita, tapi kita tanya dulu nih, seperti apa sih rencana Ami ke depannya untuk bisnis Ami ini?
3: Rencana Ami ke depan ya, Kak. Harapannya sih itu, Kak, lebih Ami Cake-nya lebih berkembang, lebih diketahui banyak orang, lebih disukai, dan mungkin Ami pengennya mudah-mudahan kedepannya banyak inovasi-inovasi yang Ami bikin gitu, Kak.
2: Okay. Ada rencana mau bikin produk baru?
3: Belum sih, Kak. Cuma mungkin ke dekornya lebih tepatnya,
2: dekornya.
3: Kak. Iya. Dekor custom cake-nya lebih di seperti kayak pakai fondan gitu, Kak.
2: Ami, untuk pemesanan via apa nih, Mi? Dari WA atau... Iya. Instagram.
3: Ami pakai WA, via WA sama Instagram, Kak.
2: Kemana? WA-nya nomornya?
3: WA-nya ke 08238302089.
2: 08238302089. Instagram ya?
3: Instagramnya Ami Cake PDG, Kak.
2: Ami Cake PDG. Aminya pakai E ya?
3: Iya, aminya pakai E. Ami Cake PDG.
2: PDG. Oke. Bi, kalau mau pesan lewat Instagram bisa DM juga ya.
3: Iya, bisa.
2: Kalau TikTok sama?
3: TikTok sama, tapi kalau untuk sekarang TikToknya kayak
2: jarang. Oke, belum mainnya ke Instagram ya.
3: Instagram sih, Kak.
2: Oke. Ami, terima kasih atas kebersamaannya di Pojok UMKM Perempat dari Padang siang hari ini.
3: Terima kasih kembali, Kak Ana.
2: Mudah-mudahan lebih sukses ke depannya.
3: Amin, ya Allah, amin.
2: Kita tunggu produk barunya.
3: Iya, insya Allah.
2: Mungkin ada nanti ya, siapa tahu ya kan.
3: Iya,
2: selain mau... Iya, selain kue ulang tahun atau kek yang lainnya gitu. Dan juga tadi mau menambah dekorasi juga katanya ya. Oke. Di sana pandangan, demikian tadi kebersamaan kita bersama Rahmi Khalida dari Ami Cake ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya, tetap bersama Pro 4 RRI Padang siang hari ini di 92,4 MHz.

Yang diganggu saat asik bermain game, malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus selalu diingatkan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika mereka sudah tidak tengok kanan dan kiri atau tidak lagi mempedulikan orang-orang di sekitar, bahkan menyapa kepada orang yang lebih tua pun menjadi enggan. Perilaku negatif anak yang timbul terkait dengan gadget ini harus diwaspadai oleh guru ataupun orang tua agar generasi penerus bangsa tidak menjadi generasi apatis yang terjebak dalam telepon seluler.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Ade, ayo makan, nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
3: Semua perhatian itu untuk kita.
4: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?

kesenian rabab. Sebagai salah satu kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau. Dengan wilayah dan komunitas masyarakat yang memiliki jenis dan spesifikasi kesenian tradisional tertentu. Rabab Dare, Rabab Piaman, dan Rabab Pasisia.

0: Dare tumbuh dan berkembang di daerah Dare Minangkabau, meliputi Luhak dan Tigo. Sedangkan rabab Piaman berkembang di daerah pesisir barat Minangkabau. Rabab Pasisia saat ini adalah perpaduan antara alat musik biola dari Portugis dan juga budaya dari masyarakat Pasisia. Hal yang membuat rabab ini berbeda dengan kesenian musik lainnya terletak pada syair yang dilantunkan oleh penyanyi rabab. Syair yang dinyanyikan atau dilantunkan oleh penyanyi rabab tersebut mengisahkan suatu cerita nyata dalam masyarakat dengan penyampaian ceritanya menggunakan irama yang disebut dengan kaba.
1: Aduh seorang mana anak gadi bungo kambang dalam negari kambang.
0: Sebagai wilayah kebudayaan Minangkabau, menurut geohistorisnya diklasifikasikan kepada daerah rantau Pasisia. Di daerah inilah berkembang kesenian rabab Pasisia. Ditinjau dari bentuk fisik, mempunyai ciri khas tersendiri dengan rabab lainnya. Bentuk alat mirip dengan biola secara historis yang berasal dari pengaruh budaya Portugis yang datang ke Indonesia pada abad ke-16 melalui pantai barat Pulau Sumatera. Dalam kesenian rabab ini memiliki komposisi tersendiri tergantung kepada lagu yang dinyanyikan dengan memainkan lagu yang bersifat kaba sebagai materi pokok lagu yang lahir dan merupakan ide atau gagasan

0: yang berasal dari komunitas masyarakat yang berbeda. Kesenian ini kebanyakan bertutur tentang perjalanan hidup seseorang dan kisah-kisah dari masa lalu yang sangat populer yang disebut dengan Kaba. Kebanyakan cerita rabab banyak bertutur tentang penderitaan, kesedihan, dan beratnya perjalanan hidup. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Hasan Basri, pimpinan Rabab Sinar Padang.
1: Rabab pesisir itu memang asalnya dari pesisir itu. Orang nampan dari rabab itu orang pesisir ya. Di kampuang-kampuang, berale atau pesta perkawinan, seorang mengangkat datuk di kampuang. Nah itu termasuk badak membadak anak tu ya.
2: Iya.
1: Nah itu rabab tu masalah cerita ni kan gitu. Dibawakan suatu cerita itu ada yang mirip jo
2: acaranya
1: jo cerita orang tu kan. Nah di suatu cerita tu lah lengkap tu dalam.
0: Rabab yang merupakan salah satu kesenian tradisional Minangkabau. Sampai saat ini, tidak saja disukai tapi masih dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimanapun juga, kesenian rabab merupakan potensi budaya yang harus selalu dikembangkan dan harus selalu dijaga kelestariannya. Nah, sahabat budaya, bagaimana pula tanggapan dari salah seorang pembina kesenian tradisional Minangkabau, Bapak Arif berikut ini.
3: Iya, kalau kita lihat sekarang ini kan kesenian tradisional seperti rabab pasisia ini kan merupakan potensi apa budaya yang harus dikembangkan dan perlu sekali dilestarikan. Nah, ini bisa diterima dalam kehidupan kita sendiri. Dengan bertahannya ya kesenian tradisional rabab pasisir ini di tengah-tengah maraknya sekarang kan musik-musik modern seperti apa ada organ tunggal dan jenis musik lainnya yang ada di daerah kita ini, ya ini kan menandakan kalau kesenian tradisional kita ini masih relevan. Namun demikian bukan tidak mungkin suatu saat nanti kesenian tradisional ini akan hilang. Bisa saja hilang nanti di tengah-tengah derasnya budaya asing dalam kehidupan kita. Nah, ini tugas kita bersama untuk melestarikan dan peran generasi muda kita perlu kita bina. Dan kita beri pengertian betapa pentingnya menjaga kelestariannya. Ya, salah satunya kita contohkan saja kesenian rabab pasisir ini.
0: Sahabat budaya, dengan bertahannya kesenian tradisional rabab ini di tengah-tengah masyarakat Minangkabau merupakan momen yang tepat kembali ke potensial lokal untuk lebih berkembang lagi, terutama sekali di kalangan generasi muda, agar kesenian ini tidak hilang begitu saja dimakan oleh masa. Dengan memberikan ruang seluas mungkin bagi perkembangan kesenian rabab khususnya dan kesenian tradisional lokal

0: Kabah Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melancarkan aksi penelusuran masif penyakit tuberkulosis atau TBC terhadap 5.700 warga di 57 lokasi negari. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alicia di Simpang Ampek mengatakan, penelusuran yang dilangsungkan sejak pertengahan Agustus hingga awal Oktober tersebut melibatkan dokter spesialis, petugas laboratorium hingga jajaran puskesmas. Gina menegaskan, selain pemeriksaan kesehatan menyeluruh, jotes dahak gratis, tim juga mengedukasi masyarakat mengenai bahaya penularan TBC. Kedepan, Dinkes Pasaman Barat berkomitmen melanjutkan program penelusuran TBC secara terintegrasi di 90 negari guna memastikan deteksi dini berjalan optimal di tengah masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RR.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dun Sara Padanga di mana saja berada, dan tentunya Dun Sara Padanga, gini kok kita akan bergabung langsung bersama tim siaran luar salat Jumat kita dari Musaji Angkasa RRI Padang bersama rekan Robi, silahkan.
1: Terima kasih rekan Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Padang yang berbahagia, saya Robi Akhyardi yang bertugas sebagai host, dan juga ada Randy Arista, Ibrahim Saputra, dan Aulia Ramadhani yang bertugas sebagai operator untuk siaran luar studio siang ini. Diinginkan kami pendengar untuk menemani Anda di kesempatan siang ini. Saat ini kami berada di Masjid Angkasa RRI Padang, di mana kita sama-sama mengetahui hari ini adalah pelaksanaan salat Jumat, lebih tepatnya Jumat tanggal 9 Oktober 2026 atau 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Para pendengar RRI Padang, Masjid Angkasa RRI Padang, tempat kami melaporkan ini berada di Jalan Sudirman 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dan Masjid Angkasa ini teman Pradua, mohon maaf para pendengar, ini resmi bertransformasi dari status surau menjadi masjid pada Mei 2026, dipimpin oleh Ketua Pengurus Bapak Yusril. Dan alhamdulillah pendengar, kita sama-sama beberapa jamaah yang hadir telah selesai melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, dan kami informasikan pendengar sedikit lagi akan ada ceramah sholat Jumat yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Syafri Aldi, SPD MPD. Sekedar informasi pendengar, azan zuhur untuk zuhur di sholat Jumat hari ini yaitu sekitar pukul 12.09 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, langsung saja kita menuju mimbar untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Padang dan sekitarnya. Dan nanti akan dilanjutkan ke ceramah sholat Jumat dengan tema persiapan untuk hari esok. Selamat mendengarkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحوها بخلق الناس بخلق حسن رواه الترمذي Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar menjadi orang yang bertakwa kepadanya dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Allah tidak membedakan kita. Allah tidak memandang status kita. Allah tidak memandang keturunan kita. Allah tidak memandang rupa dan pekerjaan kita. Yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Siapa orang yang paling bertakwa? Yang paling bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang paling banyak ibadahnya, sedikit maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada hari ini tergerak hati kita, terlangkah kaki kita. Kita tinggalkan aktivitas kita, kesibukan kita, pekerjaan kita. Kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu rasa itu kita syukuri. Karena kalau masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat keimanan masih ada pada diri kita. Ada saudara-saudara kita yang biasa-biasa saja, tidak sholat Jumat, santai-santai saja, orang azan santai-santai saja. Maka kita yang hadir pada hari ini, pupuk terus keimanan kita, karena keimanan hari demi hari akan naik turun, bahkan bertambah, bisa saja dengan berkurang, tergantung aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan semakin banyak, semakin sering, semakin semangat kita bersalawat kepada Rasulullah, kita mendapat syafaat yaumil akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus banyak bersalawat kepada Rasulullah? Allah dan malaikat saja mengucapkan keselamatan kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. sesungguhnya Allah dan malaikat mengucapkan keselamatan kepada Nabi, selamat kepada Nabi. Kita umat Nabi Muhammad yang membutuhkan syafaat, yang membutuhkan pertolongan, dan apa yang kita jalankan pada saat ini merupakan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka perbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul dari khutbah kita pada siang hari ini adalah persiapan untuk hari esok. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari berganti, bulan berganti, dan tahun pun berganti. Kita selalu melewati itu. Usia kita bertambah, berganti hari, bertambah usia. Tapi sejatinya di hadapan Allah, jatah kehidupan kita semakin sedikit. Tidak ada satu manusia pun tahu kapan dia meninggal dunia. Tidak ada yang bisa memprediksi di mana dia meninggal dunia. Semua itu rahasia Allah. Kenapa Allah rahasiakan? Karena ada satu tempat yang istimewa yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, setelah diperiksa semuanya ternyata amalnya baiknya banyak, maka telah Allah sediakan surga yang tidak bisa kita bayangkan di dunia ini bagaimana keistimewaannya. Kalau Allah beritahu, kalau Rasulullah sampaikan kapan kita meninggal dunia, bagaimana kita meninggal dunia, di mana kita meninggal, mungkin kemaksiatan itu tidak akan kita lakukan. Karena rahasia itulah Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beribadah kepadanya, siapa yang bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hawal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Panggilan pertama adalah kepada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakini di dalam hati, dia ucapkan dengan lisan, dan dia lakukan dengan perbuatan. Kita semua sudah orang yang beriman ini semua, alhamdulillah. Kalau tidak orang yang beriman, berarti kita tidak beribadah kepada Allah, tidak yakin. Berarti keyakinan itu sudah ada iman pada diri kita. Setelah kita yakin kepada Allah, setelah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, kita lanjutkan di ayat ini. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tetapi di dalam proses hidup dan kehidupan yang kita jalani ini, ternyata kita tahu mana yang dilakukan itu boleh, mana yang dilakukan tidak boleh. Kita tahu mana perbuatan yang disuruh oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Kita tahu. Tetapi ternyata masih banyak orang yang beriman tetapi melanggar syariat Allah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ingat, musuh kita di dunia ini ada. Ada yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat yang mana? Setan. Sudah berjanji setan kepada Allah,
1: bahwa akan menghasut anak cucu Adam. Kenapa? Mereka sudah pasti masuk ke dalam neraka, tinggal mengajak teman-temannya. Siapa di antara manusia yang lemah imannya? Siapa di antara manusia yang lemah ketakwaannya? Akan dibawa, akan dihasut. Tetapi ingat, Allah telah membekali kita dengan pikiran. Kalau kita turutkan hawa nafsu, kita turutkan sebuah bisikan dari setan, maka akan dilakukan perbuatan buruk itu. Tetapi kita sebagai manusia yang berakal, ketika ada bisikan jahat itu, ketika ada bisikan yang tidak baik itu, baik dari manusia atau dari setan, ingat, Allah bekali kita pikiran untuk mengingat dan merasa, kira-kira bisikan itu, arahan itu, suruhan itu, apakah melanggar syariat agama atau tidak. Maka orang-orang yang mampu membentengi dirinya adalah orang-orang yang menyeimbangkan hati dan pikirannya. Kalau kehidupannya banyak sekali bisikan hawa nafsu dan diturutkan, maka itulah, tahu itu perbuatan yang tidak baik tetapi tetap dikerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian setelah kita menjadi orang yang bertakwa, Allah ingatkan lagi, persiapkan diri kita untuk hari esok. Apa itu hari esok? Yaitu akhirat. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita semua akan meninggal dunia. Tetapi sebelum meninggal dunia, alhamdulillah saat ini, ketika ditanya pada diri kita, misalkan jatah umur kita tinggal satu hari, pertanyaan itu kembalikan kepada kita, ketika jatah hidup kita satu hari, tinggal hari ini, malaikat datang, malaikat menyampaikan, apakah siap kita? Kalau misalkan jatah umur kita satu hari ini, rasa-rasakan pada diri kita. Kalau kita merasa sudah siap, Ustaz, alhamdulillah, berarti ibadah kita sudah banyak. Tetapi masih ragu-ragu, masih ada kecemasan pada diri kita, maka persiapkanlah itu. Karena kita masih di dunia, masih bisa mempersiapkan diri, masih bisa menghitung-hitung apa yang pernah kita lakukan, mulai dari kita sadar apa yang kita lakukan sampai pada hari ini, sejatinya kita bisa menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan, baik perbuatan jahat maupun perbuatan buruk. Maka oleh sebab itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan kita menjadi orang-orang yang menyesal. Banyak di antara saudara-saudara kita saat ini yang sudah meninggal dunia, Allah ingatkan dan Allah sampaikan kepada kita, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Apa? Saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia saat ini, ya Allah, ya Tuhan kami, kami sudah melihat azab kamu, kami telah melihat di mana tempat kami nanti, kembalikan kami ke dunia. Itu penyesalan orang-orang saat ini yang sudah meninggal dunia. Tetapi ternyata ketika dihitung, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Satu hal sebelum kita tutup, jangan pernah tinggalkan sholat wajib apapun alasan kita. Kita laki-laki tidak ada alasan syar'i. Pergi jauh ada tata cara sholat jamak dan qasar. Ketika kita sakit ada tata cara bagaimana sholat wajib ketika kita sakit. Bahkan tidak mampu menggerakkan tubuh kita, dengan hati dan mata pun bisa kita sholat. Tidak bisa kita kena air, ada tata cara sholat berwudu dengan tayamum. Satu hal, jangan pernah tinggalkan sholat wajib, karena itu adalah ibadah yang pertama ketika seseorang meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan diri untuk hari esok, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan baik dan kita masuk ke dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

بسم الله الرحمن الرحيم.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padaga. Tadi kita Allah mengikuti saran langsung sholat Jumat Jokot Bajumat pada Hari Kodar Musaji Angkasa RRI Padang dan balik ke Perempat RRI Padang dan Sarang Padaga. Dan tentunya Beko masih bersama Joriri Antika di siang Kodun Sarang Padaga Beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Dan Beko di jam 3 balik sampai jam 4 balik seperti biasa. Kita akan mengikuti siaran langsung masuk kita siaran berjaringan ya Suara Budaya Nusantara untuk Kini Kodun Sana Padanya. Jadi sebelum itu kita akan beralih dulu ke Cialegu Minang dari David Istanbul Jo Ovi Fristi Cinto Panabu Budi.

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

tren desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska Joanita mengatakan dalam konferensi pers DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, lokakarya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Pro4 se-Indonesia barengan Ayana Joana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Pro4 Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya, cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Ya, udah.
2: Kalo, gimana Mpok, udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening ini? Itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Ini ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya.
1: Iya, salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Pok? Nah, Pok, langsung aja deh, Pok. Ayo silahkan ke Pok Julia ya, Pok.
2: Oke, baik, Pok.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pemberada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini tuh bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung.
2: Kabut. Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggil aja Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke, nah kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bang Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi betul. New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Betul. Nah, mungkin kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilah itu kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya, awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang.
3: Oke, yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama. Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal. Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan China ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau Kak dari cerita ayah sih, Itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
1: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Halo.
1: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke. Okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
3: Ya, belajar sama orang. Sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
1: Oh iya.
3: Kopi, membuat selai kaya.
1: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini, berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya, kedainya ya?
3: Belum pernah, belum. Hampir.
1: Oke, okay. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih? Iya, karena kan sudah cukup lama nih, sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Puluhan tahun, barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
1: Ke Tanjung Pinang.
3: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia, baru buka di Tanjung Pinang.
1: Okay. Gitu. Dan posisinya masih sama?
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu kak.
1: Oh, di Pelantar 1.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan, masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
1: Oke, jadi orang Jepang.
3: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
1: Iya, iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu menamainya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana, jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
1: kedai kopinya Jepang. Orang Jepang benar. Oh iya. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya, biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
1: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
1: Itu apakah kakek masih abang banget. Tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu, perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
1: Okay.
3: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong pantar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gambir.
1: Oh, itu dia punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
1: Oke, oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapatnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
1: Oke. Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
1: Oh,
3: jadi okay. Dia nggak tahu tidur di mana nih, karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
1: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terpikirkan ya Bang ya, ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup, tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
3: Itu. Apalagi imigran.
1: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
1: Oh 2001.
3: Itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
1: Jadi
3: dia tidur di kedai kopi.
1: Oke,
3: saking cinta. Dia tidur, terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh.
1: Oh,
3: jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak jadi nggak produktivitas, baru lanjut ke generasi kedua ayah sendiri.
1: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah.
2: Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas ayah mulai belajar produksi selai kaya bikin kopi itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah nggak bisa jalan nih, udah nggak duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu. Ya. Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama bang untuk menemukannya.
3: Kurang lebih setahun lebih lah.
2: Setahun lebih.
3: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, suka buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh, udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih berdiri di sini.
3: Oh, masih ada. Masuk kopi dan kalau gula, kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya. Ini dari kakek
3: panjang banget
2: ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengelola Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
3: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta saat
3: itu. Oke. Udah jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang. Yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. Jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengennya
3: saya sendiri.
2: Oke.
3: Lanjutin.
2: Oke.
3: Bukan ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
2: Oh, oke.
3: Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
2: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manager gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk okay, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan. Saya sempat balik ke Jakarta dulu karena ibu bilang dia sudah nggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu. Kamu bisa selai kaya ini, kamu bisa jadikan pabrik. Katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih kak. Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun ini ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah, admin naik-naik sekarang terakhir manajer, kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Nah, termasuk kan di, kita juga pernah belajar digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Ada dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
2: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
3: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti, udah 2 digit, pulang, omset kotornya 5.000 kan.
2: Benar-benar. Gitu. Oke, nah akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih, dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya diubah namanya jadi New Okinawa.
3: Generasi baru.
2: Generasi baru, anak muda juga gitu kan. Dan kita kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya, yang sudah mulai familiar di Tanjung khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
3: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema. Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
2: Tren matcha lagi naik.
3: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran, gimana kalau kita coba ngeluarin matcha? Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Jadi nyambung.
3: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya, dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya, itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
3: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
2: Iya benar.
3: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
2: Iya. Yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
3: Orang tua.
2: Iya.
3: Driver gojek.
2: Iya benar.
3: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
2: 1.200 gelas? Wow, banyak.
3: Banyak, kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
2: Sampai 80 gelas.
1: Waduh, itu banyak banget
2: juga ya. Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu, tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
1: Betul.
2: Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
3: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan zaman jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita, itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kaya tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
2: Benar.
3: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti Okinawa banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
2: Nah, mereka tidak tahu gitu ya.
3: Tahu, ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
3: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
2: Tetap bangunan lama.
3: Tetap bangunan lama.
2: Oh, jadi banyak yang... Kak Julia.
3: Kita bisa masuk.
2: Oke.
3: Bangunan kita itu masih nggak kalah.
2: Halo Kak Julia. Udah kelewatan ya. Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
4: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
2: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah iya nih, Abang Po, pendengar Perempat Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
4: Itu juga di 0771-444-9050.
2: Oke, nanti kita bakal terima telepon. Tapi dan WA.
4: Tapi ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
2: Oh, boleh.
4: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
2: Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. WA, nggak apa-apa ya?
4: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinanya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
3: Hai, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
3: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuman
2: satu.
3: Kita pakai jenisnya Robusta.
2: Robusta.
3: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
2: Oke.
3: Okay. Kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Oh, bisa ditubruk.
3: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
3: e-commerce Shopee.
2: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
3: Pernah ke Samarinda, Makassar, Kendari, Lombok,
2: Ntb. Oh, udah jauh.
3: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
3: Kemasan.
2: Ini. Ada contohnya nggak?
3: Ada.
2: Nah, ini izin ya. Oke, ini contohnya, ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa, Bang? Selai ya?
3: Selai.
2: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini
3: pandan.
2: Yang pandan.
3: Varian pandan. Oke.
2: Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
3: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental
3: diisi
2: manis.
3: Diisi ke dalam.
2: Oke.
3: Okay. Pakai tali.
2: Oh iya, tali rapia itu ya.
3: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh benar-benar tradisional banget. Benar-benar. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
3: Iya.
2: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok? Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
5: Oke, boleh.
2: Halo, Pak. Halo.
5: Dari Jakarta nih.
2: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
5: Saya kaget ini, presenternya kirim Bang Jojo. Ternyata wanita.
2: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan Pak siapa ini, Pak?
5: Iya nih. Di sana ada Puan cantik Julia Puspita Ayu. Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cigurian nih.
2: Terima kasih.
5: Aduh, enggak capek senyumnya, tangannya dua. Dengan Cigeria, halo, selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
3: Halo Ibu.
5: Valentino.
3: Salam kenal.
5: Aduh, benar-benar ini ya, kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya Valentino?
1: Iya. Ibu pertanyaannya apa Ibu? Gak
5: kedengeran nih. Puan Valentina, dengar suara Ibu ya?
4: Oh, deketin lagi kalau ya komiknya.
1: Iya.
4: Oke, coba deh.
3: Halo Ibu.
5: Tapi, dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi siam, legendaris yang berdiri kalau nggak salah sejak, wih lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang ke Pantai. Benar nggak ya? Kalau salah mohon dimaafkan.
3: Betul,
5: Ibu. Temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
1: Iya, Ibu. Tapi pertanyaannya ya, apa ini, Ibu?
5: Nah, kopi gede. Kenapa?
1: Ya, pertanyaannya, Ibu.
5: Kenapa? Ya, pertanyaannya ini, ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus, terus apakah kopinya ini, kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangre kopi robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya, produk unggulan mereka, ya kan, selai kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cijer ya, Wan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
1: Terima kasih.
4: Oke, jadi pertanyaan.
1: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
4: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul.
4: Tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
4: Oh, itu aja ya?
1: Iya.
4: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
3: Kebetulan kalau untuk cabang, kita belum ada.
1: Oke.
3: Okay. Saya baru handle, baru terima apa, untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
1: 1 tahun. Hmm.
3: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi, gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat, itu masih

0: Kalau buka cabang kita pasti ada.
1: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
0: Ada planning. Mungkin di Batam.
1: Di Batam ya.
0: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Cuff.
1: Kopi Cuff. Oh, Cuff. Iya, iya, iya.
2: Tahu ya,
1: tahu, Mpok? Tahu, ah, ya.
0: Kopi Cuff itu, saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga, dia WA, Kak, saya mau pesan selai kaya dong. Biasa dong kita nanya dari mana? Dari Jakarta, dari Cuff. Saya search Cuff, ini udah kedai apa coffee shop gede, udah punya seratusan cabang di Pulau Jawa. Terus awalnya kita penipuan dong, jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim ya apa direksi mereka atau pimpinan mereka cocok, dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang nggak jadi kendala juga ongkir ke sana ya Kak.
1: Iya lumayan
0: mahal. Bahannya fresh, apa nggak ada pengawet, kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu udah nyampe basi dong.
1: Oh iya sih.
0: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja, itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo Kak.
1: Masya Allah.
0: Untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selai kayak kita di Cuff itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
1: Kemudian, Cikini Gunung dia. Oke.
0: Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di ya, di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau enggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kaya dari New Okinawa.
1: Berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kayak gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
0: Jadi mereka juga ini bilang, Kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
1: Oh, kalau di chiller lama berarti?
0: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan, Kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong Kak, kita beli karena nggak ada pengawet.
1: Iya benar.
0: Jadi biar kita begitu.
1: Okay. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh?
0: Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya? Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant, kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh. Ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, creamy, pas masuk mulut, enak banget.
1: Cocok banget gitu. Jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya. Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada Mpok di Jakarta, Mpok yang tadi yang Cuff itu ya, nanti deh kita coba kapan-kapan. Iya. Di Tanjung Pinang ada telepon lagi, Mpok?
2: Sepertinya belum ada nih, Mpok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke.
1: Nah, jadi, tapi Ayah ada pertanyaan nih. Kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
2: Oke, boleh jawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
0: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi. Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi shop
1: pada umumnya ya.
0: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar

0: kakek tuh tekunin banget.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
1: Iya, benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal, ya
0: Dikenal.
1: kan? Dengan sejarah kopinya.
0: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kali.
1: Iya, tapi nggak tahu juga ya waktu itu ya, ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
0: Yang benar gak sih?
1: Benar, ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Saya nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi saya emang gak bisa ngopi. Tapi tuh penasaran
0: kita,
1: gitu.
0: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa kesan.
1: Oh iya,
0: jadi gak ada alasan kakak butuh gak kesan.
1: Oke.
0: Jadi menonton kopi itu, kita itu udah lumayan banyak kayak misalnya, teh tari, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
1: Oke. Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok?
2: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu?
1: Oh iya, mungkin ada kepikiran
0: karena
1: kelas apa ya kan
0: kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti, jadi masih sangat terbatas, dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
1: Iya benar.
0: Gitu. Jadi
1: takut menghilang identitasnya ya kok ya.
0: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
1: Benar.
0: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tasarnya laksa,
1: nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan? Itu. Sama apa gubal sagu. Yang kayak gitu lah, lendot.
0: Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal. Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
1: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, kan? Dia ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
0: Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern. Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi itu.
1: Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
0: Yang pertama, colokannya colokannya ada warna coklat. Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
1: Udah nggak ada lagi berarti.
0: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan gak ada yang rusak kak.
1: Jadi, masih awet.
0: Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
1: Iya benar.
0: Kita masih simpan. Termasuk kayak apa? Panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman. Dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
1: masih ada. Lampu corong pakai minyak tanah.
0: Iya. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen.
1: Dipajangin.
0: Terus ini udah ada di tahun berapa ceritanya seperti itu.
1: Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali. Mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi masih teringat buyut-buyutnya gitu.
0: Terus dulu dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
1: Ternyata udah punya cicit lagi ya kan. Oke.
0: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen kak pas awal kita bikin konten ini saya dulu bareng bapak bareng kakek ke sana jadi pengen lagi ke sana gitu jadi teringat inilah masa lalu
1: ya ampun lucu banget gitu Pak.
2: Iya Bang kan biasanya nih sambil kita nungguin ya misal buka cabang di mana gitu Bang Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM-UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
0: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
1: Baru di Batam.
0: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana itu juga jadi target saya caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
2: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
0: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi
2: gitu. Oke deh. Nah iya ini Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya ibarat pantun nih. Ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Iya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen. Sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. I am Pona Juana Pisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abang Po, pelaku usaha fashion Indonesia, Button Scarf memperkuat koneksi dengan komunitas fashion dan kreatif di Turki melalui kegiatan promosi dan kolaborasi lokal pada September 2026. Direktur Kreatif Button Scarf Miftahul Jannah mengatakan, di Jakarta memasuki pasar baru tidak hanya memperkenalkan merek, tetapi juga memahami budaya, masyarakat, dan komunitas kreatif setempat. CEO Modernity Group Linda Anggrea menyebut hubungan Button Scarf dan Turki dimulai sekitar 3 tahun lalu, melalui Istanbul Modest Fashion Week dengan kesamaan nilai budaya menjadi salah satu faktor pendukung. Beralih ke berita selanjutnya, gelaran Wayang Jogja Naik Karnaval 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada 5-7 Oktober kemarin menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati, mengatakan kegiatan tersebut dapat memperpanjang durasi wisatawan sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Rangkaian acara meliputi pertunjukan komunitas, pawai ekosistem Malioboro, pawai budaya Nuswantoro, hingga puncak yang menampilkan potensi seni dan budaya dari 14 kementerian.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Laden Cubo dan sana padanya. Apa tuh yang Cubo? Ya, Cubo untuk semangat, Cubo untuk mengikhlaskan sadolahnya, Cubo untuk move on gitu dan sana pandangnya yo. Dan tentunya dun sana pandangnya balik ke perampe RRI Padang Jawa Program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk dun sana pandangnya beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kesehatan yang pertama iku seputaran bahas sih cara mengatasi insomnia dun sana pandangnya bolehlah yang kronis dun sana pandangnya. Jadi insomnia kronis itu merupakan gangguan lalu nambah langsung dalam jangka waktu lama yo, dan itu terjadi bau ulang-ulang kali gitu dun sana pandangnya. Dan kondisi itu indah hanya membuat seseorang sulit untuk lalu, tetapi juga dapat menyebabkan aco tak jago di malam hari atau tak jago terlalu pagi, tambah bisa lalu balik gitu dun sana padangnya. Jadi dun sana padangnya banyak orang menganggap masalah lalu kok akan membayak jo surang seirang wakatu, namun ketika gangguan lalu tarba ulang selama ba minggu-minggu atau bahkan ba bulan-bulan, itu dampaknya dapat mulai terasa pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Karena merasa lelah jo prestasi, sebagian orang memilih mencari solusi dan dapat memberikan yo hasil nan capek. Oh, ube lalu cobanya dianggap sebagai jalan keluar. Padahal penanganan insomnia kronis umumnya ku membutuhkan cara yang lebih menyeluruh yo dibandingkan sekedar membantu seseorang lalu lebih capek. Dilansir dari stepfoundation.org, terapi perilaku juga perubahan kebiasaan lalu itu menjadi salah satu cara dan acobana direkomendasikan yo dalam penanganan insomnia kronis, karena bisa membantu mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan lalu dan sana pandangnya. Dan tentunya ada pula dilansir dari remsleep.com, berbagai strategi tidak menggunakan UB yo, seperti menjaga rutinitas lalu gitu dan konsisten juga bisa menciptakan lingkungan lalu dan mendukung, itu dapat membantu meningkatkan kualitas istirahat kita secara bertahap dan sana pandangnya seperti itu. Karena jangan langsung minum UB lalu yo, pasti ada cara-cara yang sehat dan bisa kita coba, terutama bagi dan sana pandangan dan sulit banget untuk lalu gitu dan sana pandangnya yo. Dan sepertinya informasi kesehatan balik beko, kita akan berbagi informasinya setelah dan berikutnya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
5: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
4: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
5: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mama kasih murah deh.
4: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
6: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
7: Narkoba, jangan coba-coba.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Cimbur Buto dari Fauzana dan sana Padangnya dan sampai kita Cimbur Buto. Cimbur Buto ado karena rasa cinta, Cimbur Buto ado karena rasa ado kurang perhatian ya di sana Padangnya, atau ada kesenjangan untuk memberikan perhatian terhadap seseorang gitu. Dan sana Padangnya pasti ada cemburu atau mencari perhatian seseorang juga bisa gitu. Dan sana Padangnya, baiklah, kita masih berbagi informasi seputaran kesehatan yang berikutnya mengenai perawatan tubuh terutama untuk kaki dan sarang pandangnya. Jadi selama ko perhatian terhadap perawatan tubuh ko mungkin lebih banyak tertuju pada wajah, rambut atau tangan. Padahal kaki juga membutuhkan sarang pandangnya perhatian karena bagian tubuh iko menumpang berbagai aktivitas setiap hari kita. Mulai dari berjalan, berdiri hingga berolahraga, kaki taruh bakar aja tanpa ada banyak kita sadari gitu dan sarang pandangnya. Dilansir dari American Academy of Dermatology, penggunaan pelembab secara rutin itu dapat membantu mengatasi kulit kaki kita nan kering jo pecah-pecah. Pelembapan dapat digunakan setelah mandi ketika kulit kita masih sedikit lembab. Namun, hindari pula mengoleskan pelembab di antara jari kaki agar area tasabuh tidak semakin lembab. Jadi menjaga kesehatan kaki sobat Tuan Yoko Dusara Pananga itu tidak membutuhkan rutinitas nan rumit. Salah satu langkah paling sederhana adalah membersihkannya secara rutin, terutama setelah kita beraktivitas atau ketika kaki kita banyak bakar ringe. Gunakan sabunan lembut, kemudian bilas jo keringkan jo banyak dasar pedangnya. Jangan lupa memperhatikan pula sela-sela jari karena area tasabuh mudah menjadi lembab. Nah, kebiasaan ketek seperti itu mungkin tak calia sederhana, tetapi konsistensi itu menjadi kuncinya dan sana pandangnya. Juga kita meluangkan beberapa mini satu hari kaki ko bisa terasa lebih berasi, nyaman, jo siap menemani berbagai aktivitas kita. Batu abang adu sana pandangnya, yo jangan sampai terabaikan kesehatan keberasan kaki ko dan sana pandangnya, karena kaki ko hal penting bana untuk kita, untuk tubuh kita dan sarang pandangnya. Jadi jago-jago kakiko, jago kebersihannya. Kalau lelah baik diurut di sarang pandangnya. Kalau tidak nyaman, cari hal yang tidak nyaman tu diobati kita dan sarang pandangnya. Yo, dan tentunya di sarang pandangnya kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serata jam informasi beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita masih mendengarkan beberapa lagu dan kita ke cia lagu Minang dari Anggrek featuring Rama Arepa, Minta Dipinang. Siana Minta Dipinang.

0: Ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, terkadang memang terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini bisa terjadi dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mampu menelan korban manusia maupun kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga, yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan di mana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan atau barang. Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya, kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.
1: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dalam beberapa waktu belakangan ini, thrifting menjadi kegiatan yang marak untuk dilakukan khususnya oleh kalangan anak muda. Banyak yang mengenal bahwa thrift adalah usaha yang menjual barang-barang bekas namun masih layak pakai. Merujuk pada Kamus Urban, thrifting merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini. Dilansir dari katadata.co.id, thrifting diambil dari kata thrive yang berarti berkembang atau maju. Sedangkan kata-kata thrifty dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Di kalangan kaula muda, thrifting dikenal sebagai kegiatan membeli atau belanja barang bekas yang dijual lebih murah ketimbang harga pasaran. Jenis thrifting yang paling disukai oleh kebanyakan orang adalah fashion thrift. Meskipun kondisinya bekas dan mungkin tidak 100% mulus, namun kekurangan itu tak lantas mengurangi minat masyarakat untuk melakukan thrifting. Tren thrifting yang kini sudah merajalela membuat thrift shop mudah ditemukan di mana-mana. Tidak hanya di mall ataupun pasar, thrift shop bisa ditemukan di e-commerce maupun media sosial.

0: Temenin aku daftar S2 yuk.
1: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
0: Ah, pengen deh jadi pilot.
1: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
2: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
1: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
2: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarang padangnya Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bukit Tinggi membuka pelatihan petugas pendataan lapangan survei pertanian terintegrasi atau Sitasi 2026 sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pendataan pertanian berkelanjutan di lapangan. Pelatihan tersebut dibuka oleh Kepala BPS Kota Bukit Tinggi, Abdi Gunawan. Jadi ikuti calon petugas nan akan melaksanakan pendataan lapangan Sitasi 2026. Abdi Gunawan menekankan pula pentingnya kesiapan petugas karena kualitas data dan dihasilkan sangat bergantung pada proses pendataan di lapangan. Menurutnya, petugas harus memahami konsep survei secara menyeluruh agar informasi yang dikumpulkan dari responden sesuai jo kondisi sebatuannya. Karena itu diperlakukan data non lebih konferensif untuk menggambarkan bahwa kegiatan pertanian dilaksanakan sekaligus bagaimana sumber daya pertanian dikelola. Sitasi 2026 diharapkan mampu menyediakan informasi dan dapat menggambarkan praktik produksi pertanian secara lebih menyeluruh. Informasi selanjutnya dun sanang padangnya dari Bukit Tinggi untuk Arosuka. Kebetulan terhadap warga nanta dampak bencana Galodo Balia diwujudkan melalui aksi kemanusiaan. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI, Kota Bukit Tinggi Basamoman Satu Bukit Tinggi menyalurkan bantuan kepada korban Galodo di Arosuka, Kabupaten Solo. Kepala Man Satu Bukit Tinggi Zulfadi Alfa mengatakan, kegiatan tasabuh merupakan bantuan kepedulian sekaligus kolaborasi antara pihak sekolah, jo SMSI, Bukit Tinggi terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Menurutnya informasi mengenai bencana Galodo di Kabupaten Solo yang beredar di media sosial turut mendorong pihak sekolah untuk ikut mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

92,4 MHz perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sekarang padanya kalau mendengarkan lagu dangdut, berarti kita lah beralih ya ke program Dendang Dangdut. Bagoyang kita untuk hari godon sana pandangnya yo. Dan kita informasikan pula waktu sholat asar kita beko masuk pada jam 5 balik lewai 7 balik mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang pada hari ko, kita beralih dulu ke lagu religi dari Risa Soliha, Kalamun Kodimun.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanapadaga. Iku lagu dangdut dari Cici Paramida. Lah ini baru enak. Yang lama mantan kita kejam.

gambus dan merupakan warisan budaya keluarganya. Di Sinan, Cici Paramidako mengembangkan karirnya hingga merilis lebih dari 10 album, termasuk album religius yang melibatkan musisi ternama seperti Guru Soekarno Putra, Jo Erwin Gutawa. Meski meraih anugerah Indonesia atau AMI Award itu sebagai penyanyi dangdut terpopuler pada tahun 1999, perjalanan karir Cici indah luput dari gosip yang kurang lama. Namun gosip asmara tersebut tentunya itu masih di sudut pandangnya. Kalau seorang artis pasti ada gosip. Dan tentunya di sudut pandangnya kita masih mendengarkan informasi balik seputaran musik dangdut di Indonesia. Tapi sebelum itu, kita kece lagu dangdut dulu di sudut pandangnya dari Kalia Siska Hayang.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi mempakui kolaborasi je pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya pengembangan sarata pelestarian kebudayaan daerah Bukit Tinggi. Hal tersebut ditandoi jadi laksanakannya penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemko Bukit Tinggi, UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi di ruang Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemko Bukit Tinggi. Wakil Rektor 1 UIN Bukit Tinggi Dr. Afrinaldi menyampaikan bahwasannya kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah, khususnya kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Kota Bukit Tinggi. Menurutnya perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan akademik, penelitian, pengkajian, serta pendampingan terhadap berbagai program kebudayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Informasi selanjutnya di Nusana Pandanga, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis meneguhkan komitmen pemerintah Kota Padang Panjang dalam mempekuai tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Komitmen tersebut diujikan melalui penandatanganan basamu perbaikan tata kelola, perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Penandatanganan dilakukan basamu Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Wiyagus, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setio Budianto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, serta para Bupati dan Wali Kota Sumatera Barat. Wamendagri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan integritas dan komitmen pencegahan korupsi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana padanya. Kita masuk di segmen kedua untuk program Dendang Dangdut Bagoyang Kito di sore hari kodun sana padanya. Karena ada beberapa lagu dangdut dan Allah kita sadiokan, jadi tinggal dun sana padang gak buang dan pilih lagu dangdut A yang kadi putakan gitu dun sana padanya. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Sore ri, Bagoyang Kito.
0: Iyo, ada Bang Tommy di Mentawai. Ah, bakaba Bang Tommy, sehat. Alhamdulillah kalau sege.
1: Amin.
0: Jadilah Bang Tom. Alhamdulillah sege banako pulo Bang.
1: Amin.
0: Iyo, Bang Tommy, kok ada beberapa lagu dangdut? Kita sampein dulu deh. Aduh, karena dari Mansyur S, Janji Sayang dari Syahriadi dan Wiranti, Kerinduan dari Rita Sugiarto, Nasib Orang Miskin dari Siti Badriah, Bukan Selembar Tisu dari Selvia Malida, Demi Kamu dari Isdahlia, kemudian Zakia dari Ahmad Albar, Cintamu Omong Doang atau COD dari Gia Yaubi, dan Sampaladu dari Ayu Ting Ting. Yama Bang Tommy Niu.
1: Demi Kamu tadi.
0: Demi Kamu, baiklah. Dari Isdahlia yo. Jadi silakan Bang, salam singkatnya sore ko. Jadi terima kasih Bang Tommy.
1: Sama bertugas ya, berkarya.
0: Jadi amin, terima kasih Bang doanya.
1: Bayu Jana, Ulan, Inana,
0: Yo,
1: Linda, Panor.
0: Jadi.
1: Aji Buyung Lapai.
0: Yo.
1: Dua R.
0: Lain mungkin saya jadi siap lah.
1: Terima kasih deh.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dun sana padanya. Silakan untuk dun sana padanya nangkanya bergabung di line telepon kita di 0751812414 atau di 08 sabale ada mana 0924 0. Karena kita cuma 1 jam dun sana padanya, jadi kita buka untuk telepon saja dun sana padanya. Yo, kita coba tarimo penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat my sore, Josia Kedun Sarpadanga.
2: Selamat sore, Pak Boyang Kito nih, Riri.
0: Baiklah, Unisia kok.
2: Nana.
0: Ah, Uni Nana.
2: Pernas Asam Sewa.
0: Baik, di Blimbing. Baiklah, Uni Nana, mau lagu dangdut yang mana?
2: Sambal lado tadi lah, Uni.
0: Sambal lado.
2: Ayo ting-ting.
0: Jadi.
2: Ya, lambuk-lambuk kayak gini enak bikin sambal lado nah, Uni.
0: Iyo. Kita buka selera makan. Nah, kasih ikan asin.
2: Ikan asin, Uni. Aduh, enak kali itu.
0: Menjelito, sengan.
2: Bisa sampai 3 piring kita makan.
0: Nah, lewat mertua, nak kan tahu tuh.
2: Nampak minto lalu katanya.
0: Jadilah. Silakan Uni Nana, salam-salamnya dulu silakan.
2: Salam buat Uni Riri yang bertugas.
0: Jadi,
2: semangat terus ya Uni.
0: Baik.
2: Selalu salam juga untuk keluarga di rumah Intan Payung.
0: Baik, terima kasih Uni.
2: Buat Om Tommy tadi, buat Pak Wian Tapai, sama Ibu Manohara, Ibu Zur, Ibu Yul, Ibu Nur, Bunda Queen,
0: okay.
2: Mama Isya, Mama Naswa, Uni Diana, Uni Ulan, Uni Desi,
0: okay,
2: Uni Indah,
0: siap.
2: Uni Emma, lengkap tuh Uni-Uninya,
0: semua
2: Uni Monik juga gak kenal, Uni Cinta okay. Yang di parcel, apa-apa semua Pak Nur, Pak Oyun, Pak Mama Itam Sikumbang,
0: Bumu
2: Lebay, nah siapa lagi tuh, pokoknya dirangkum semua
0: Uni. Dirangkum adalahnya baik, alah siap, baik. Iyalah, terima kasih Uni Nana yo.
2: Iya, makasih ya Uni. Selamat sore.
0: Selamat sore Bali. Ada Uni Nana di Balimbiang dun sana pananya. Mulia nangka maso Bali, silakan di line telepon kita di 0751812414. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Halo. Halo.
0: Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Baik, Josia kok. Apa?
3: Bujang terusan Ri.
0: Apa? Udah bujang terusan bakabanyo, udah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Amin amin, samo Bang, harus sehat enak Bang walaupun kabui ko ha, hilang hilang.
3: Itulah kalau galuk nak hujan turun lah hujan.
0: Amin amin, itulah. Hujan tu cuma singgah sebentar, saya ingin nak niolo mana lamo-lamo lo nak. Jadi lah. Apa Bang?
3: Di lolong kalau hujan itu.
0: Alun, salah itu masih kalun lo.
3: Ayo kalau galuk, iyo lah guru-guru
0: tadi kata turun. Iyo semua saja hujan nak Bang. Amin. Jadi lah. Udah bujang terusan ya lagu. COD. Cintamu omong
3: rumah, ya, kan?
0: Doang.
3: Ayo di rumah baru di bayi ya kan.
0: Ayo. Itu mana? Silakan Bang, salam-salamnya dulu. Salam
3: untuk diri itu Ahmad dan seluruh keluarga. Ayo salam kenal untuk Uni Nana tadi ya.
0: Iyo di Balimbia.
3: Ada Uni Indah di Baluang. Uni Diana. Atau salam juga untuk Mak Nur Tanjung,
0: Mak
3: Tanjung, Adi Tanjung, Uni Monik, Mama Najwa.
0: Jadi.
3: Salam kompak.
0: Salam kompak saya. Baik, siap. Iyo.
3: Tadi,
0: jadi, siap.
3: Terima kasih, Riri.
0: Sama-sama udah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah, bujang terusan di Lolong Belanti dan sana padanya. Kita jeda dulu. Kita putarkan lagunan masuk di sesi yang pertama. Jadi silahkan angka masuk sesi berikutnya atau sesi terakhir di Dendang Dangdut di sore hariku.

0: Nih, belanja ini 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lah. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lah ndak payah Jo biko mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak ado nan payah kini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Good Friend, untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kita masuk di sesi terakhir di Dendang Dangdut di sore hariko. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan Sana Padanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yul di Lubuk Lintah, bakabam Mbak Yul sehat.
1: Bagoyang gitu, balun lay.
0: Alun lay, bahayak lah. Mbak Yul sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat pula Mbak Yul.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Semoga sama awak sehat kesadonyo.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Mbak Yul nyala gudang dulu ya, Ma.
1: Kerinduan.
0: Kerinduan dari Bunda Rita Sugiarto. Iya, Bun. Betul, Mbak Yul. Boleh salam-salamnya dulu silakan, Mbak Yul.
1: Salam pertama untuk diri sekeluarga, semoga sehat selalu, panjang umur, bertambah rezeki.
0: Amin. Terima kasih doanya, Mbak Yul.
1: Salam untuk tetanggo sekeluarga di Tarupo.
0: Jadi.
1: Aduh, Nana tadi udah lengkap kayak Nana ya. Salam balik untuk Nana. Numpang salam aja deh.
0: Jadi siap, Mbak Yul.
1: Waktu biar gak lama ya kan.
0: Iya, betul.
1: Makasih, Ari.
0: Sama-sama, Mbak Yul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yul di Lubuk Lintah. Oke, Dun Sarah Padanga, silakan angka Nio bergabung balik di line telepon kita di 0751-812-41 atau di 08 Sabale 66-09-24-0. Ada beberapa lagu dangdut dan alun dipilih ya. Kita coba terima penelpon dari Kenyo Bali. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Halo.
0: Dendang Dangdut.
2: Dendang Dangdut, selamat sore.
0: Bagoyang kito bang, oke passwordnya.
2: Bagoyang kito ini pada sore.
0: Baik sih.
2: Baru bagoyang ini baru tahu passwordnya.
0: Oke, baiklah bang, oke.
2: Dulu aja saya bilang tadi sebenarnya.
0: Baiklah. Bang Oki, di mana posisinya sekarang ini bang Oki?
2: Posisi baru pulang kerja.
0: Oke, baik. Di rumah yo.
2: Di rumah dengan Dendang Dangdut bersama Riri sore ini.
0: Iyalah batu mana. Nah. Jadilah Bang Oki, kau ada beberapa lagu dangdut. Kita sabain balik di. Ada lagu Kana dari Mansyur S, Janji Sayang dari Syahriadi, Nasib Orang Miskin dari Siti Badriah, Bukan Selembar Tisu dari Selfie.
2: Yang minta siapa ada lagunya?
0: Apa Bang Oki?
2: Sudah dalam lagu Lang Riri sebutkan ada banyak yang minta belum?
0: Ini yang tersisanya Bang Oki.
2: Hanya nomor 3 tadi apa?
0: Nomor 3 Nasib Orang Miskin dari Siti Badriah.
2: Ya, saya nasib orang miskin aja tapi ujungnya kaya.
0: Amin ya.
2: Saya pura-pura miskin aja.
0: CEO rupanya ya.
2: Orang meremehkan saya orang miskin, orang bantai kata bahasa Minang ya kan.
0: Kita mah kaya Bang ya.
2: Iya, enggak saya miskin.
0: Oh.
2: Saya miskin terdunia kan.
0: Oh, siap.
2: Tapi saya larikan nama saya cocok Riri.
0: Ah.
2: Kalau nama saya kan tahu Riri kan?
0: Iya.
2: Ya kan saya termiskin lagunya tadi kan.
0: Iya deh.
2: Kalau nama saya kan Oki orang kaya Indonesia.
0: Iya deh, OKB kan.
2: Orang kaya Indonesia Oki ya.
0: Oki ya, ya. Baiklah, boleh bang salam-salamnya dulu di sore kok bang.
2: Ya yang pertama sore salam buat Riri.
0: Baik, Riri. Terima kasih. Apa tuh bang?
2: Riri.
0: Apa tuh?
2: Biarlah saya miskin Riri. Saya mau pergi lagi, bentar lagi saya kaya Riri.
0: Oke, ya. Baiklah. Cari iya. Cuan ya.
2: Baik. Ya, saya nggak perlu kaya di sini, kaya nama aja.
0: Iya deh, dikenang
2: ya,
0: bang ya.
2: Oke, ya dikenang Oki itu terusnya Oki ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang Oki. Dan sana pandangan yang berurusan bergabung atau... Oki Botak Sport, nah, itu tuh julukan Bang Okinya. Baik, Dun Sarang Padanga, masih ada ampe lagu Nanta Siso, ada Kana dari Mansyur S, Janji Sayang dari Syahriadi, Bukan Selembar Tisu dari Selviyama, Lida Samuzakia, Ahmad Albar Dun Sarang Padanga. Kita coba terima penelpon berikutnya, atau penelpon terakhir ya Dun Sarang Padanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Halo, selamat sore Dendang Dangdut Bagoyang gitu.
0: Baiklah, ada Pak Sutang Pamena di Lubuk Minturun, Mbak Akabanyo, Pak. Sehat?
3: Alhamdulillah, hari sehat
0: Alhamdulillah, sehat bana. Apa nyolong?
3: Sehat.
0: Oh, segi bana, kok maaf, Pak, Alhamdulillah. Apa nih Allah Gud? Iyo, harus sehat awak Pak lahir dan batin. Ya, apa nih lagu yang ma sore ke Pak?
3: Lagunya yang Kanada
0: saja. Kanada dari Mansur S. Baiklah, boleh ya Pak? Salam-salamnya dulu silakan sore ke. Jadi baiklah. Oke, siap Pak. Baiklah. Iya Pak, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suta Paminan di Lubuk Min turun menjadi penampuan terakhir kita di sore hari koden sana padanya. Terima kasih. Dan Allah bergabung. Dan Kanio bagaimana, mohon maaf dulu ini bisa kita terima teleponnya karena kita dibatasi oleh waktu. Dan beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih program ke Kuliliang Nagari dan sana padanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kami Taruy di 92,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdan Nus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali berturut kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam olahraga.
1: Pesan es teh manis satu dong, yang manisnya kayak janji pelanggan pas bilang, nanti saya check out ya.
2: Kenapa sih, Vin? Lagi musim ghosting pembeli. Sama, warung Uni juga lagi sepi nih.
3: Oh no.
2: Saingan di aplikasi sebelah banting harga kayak lagi banting cucian.
1: Iya, Uni. Kemarin rame sampai kewalahan. Sekarang sepi banget sampai saya hafal jumlah semut di tembok. Aduh, usaha gini amat ya, kayak roller coaster.
2: Dengerin nih ya, Vin. Usaha itu memang ada pasang surutnya. Kalau lagi di bawah, jangan tutup warung, tapi putar otak. Inovasi, Vin. Perbaiki rasa, perbaiki konten.
1: Benar juga. Oke, saya mau bikin konten kaos anti galau.
2: Nah, gitu. Uni juga mau bikin promo nih, makan sambil curhat.
1: Mantap.
4: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih

0: 量这个。
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Iyalah, manalah si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat, Onde pergi barangle.
1: Onde mandi. One kok cantik mana One terlihat hari ini?
2: Wow.
1: Rancak mana baju One mah?
0: Oh iyalah, One kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: One dek lai One mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Gitu One, Upi ya mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
0: Hah, bagus itu Upi ya, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih, besok Upi ya pakai baju kurung One itu.
0: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Tidak ada, beli surang.
1: Ih, pelit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
5: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
4: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
5: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
4: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
5: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
4: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
5: Ada, cara dapetinnya gampang. Tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
4: Hah? Maksudnya Mbak?
5: Iya, jadi maksudnya Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
4: Lah ya juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
5: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
4: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
6: Demikian Dendang Dangdut hari ini.

0: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya cabang olahraga atau cabor menembak kontingen. Kontingen Kota Bukit Tinggi Baliak menunjukkan performa membanggakan pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026. Dari sejumlah nomor nan dipertandingkan, atlet menembak Bukit Tinggi berhasil mengamankan 4 medali. Masing-masing 2 medali emas, 2 medali perunggu. Capaian tersebut menjadi tambahan penting bagi kontingen Kota Bukit Tinggi dalam perburuan medali pada ajang olahraga terbesar tingkat Provinsi Sumatera Barat tersebut. 2 medali emas menjadi pencapaian tertinggi dan berhasil dipersembahkan tim tembak Bukit Tinggi. Medali emas pertama diraih melalui nomor beregu air pistol woman. Setelah para atlet Bukit Tinggi tampil solid, juga mampu menunjukkan ketenangan, konsentrasi, serta ketepatan dalam satio bidikan. Informasi selanjutnya dun sana pandangnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT mulai beroperasi pada bulan Juni 2027. Target tersebut ditetapkan seiring percepatan pengalihan status lahan dan menjadi lokasi pembangunan sekolah. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan proses pengalihan status lahan Skiniko sedang berjalan, jadi targetkan selesai sebelum pembangunan dimulai. Pemerintah daerah juga menargetkan proses lelang pembangunan SNT dapat dilaksanakan pada bulan November 2026. Menurut Lianto Pulo, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Barat diperlukan untuk memastikan tahapan pembangunan tidak terkendala persoalan administrasi maupun legalitas lahan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga melibatkan sejumlah instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian persyaratan pembangunan sekolah tersebut.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRT.

0: Dani, lah jadi tuh kepiti. Tapi kepi jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko apa ya? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung apa iko tuh mah?
0: Jadi sembarang tuka ditampe nak jale. Manuka falas atau mata uang ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukuk FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo medanya tuh Minah, dituka di situ jo dinan tampe berizin.
0: Nan berizin resmi tu tak jamin krus haragonyo, ndak takui wak dapat piti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman yo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pangik pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangik pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangik pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangik pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangik pisang biasanya disajikan bersama ketan putih. Rasanya sangat

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadaga ikut jalur dari Ovi Fristi Jo Raffles Japuilah Denai dan alamatan gitu ke jam 7 balai lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih akan berbagi informasi seputaran air terjun populer juga terindah di Indonesia dan sana pandangnya. Karena kita tahu Nusantara itu memiliki banyak destinasi wisata air terjun yang tersebar dari Sumatera hingga Papua, terkenal karena keindahan alam juga keunikan bentuknya dan sana pandangnya. Nah, apa saja air terjunnya? Yang pertama ada air terjun Tumpak Sewu berada di Lumajang, Malang, Jawa Timur dan sana pandangnya. Kudikan dari air terjun Iko Babantu Tirai Raksasa nama lingkar Jawa Cobana dijuluki sebagai Niagaranya Indonesia. Kemudian ada pula air terjun Emada Karipura dari Probolinggo Jawa Timur. Keunikannya berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru jauh dikelilingi tebing tinggi berbentuk kotak. Kemudian ada pula air terjun Sipo-Sipo berada di Karo, Sumatera Utara, memiliki keunikan dake Danau Toba, yo, pemandangan lembah nan dramatis dun sana padanya. Kemudian dun sana padanya ada pula air terjun Sikumpul di Buleleng Bali, dikelilingi yo oleh hutan hijau nan labe jo asri. Dan terakhir ada air terjun Kanto Lompo dari Gianyar, Bali. Aliran airnya melebar dia mengalir menuruni undakan batu hitam dan eksotis dan sana padanya. Lalu seperti informasi lainnya seputaran air terjun dan ado di Nusantara. Beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
1: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
4: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
5: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
4: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
5: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
4: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
5: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
6: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Sumatera Budaya. Sumatera Barat rusuh dari arah Manda dan Sanak Padanga. Dan dalam mantan gitu ke jam 7 malam lewat sampai puluh ada mini Wakato Indonesia Barat. Tentunya kita masih berbagi informasi seputaran wisata air terjun di Nusantara. Ada air terjun Ponot di Asahan, Sumatera Utara. Dan dinobatkan ya sebagai salah satu terjun tertinggi, dan ketinggian kau mencapai 200 meter dan debit airnya sangat deras dan sangat pandangnya. Kemudian ada air terjun Sambobo dari Mamasa, Sulawesi Barat, dan memiliki ketinggian sekitar 360 meter. Dan terakhir ada air terjun Nokanayang di Sintang, Kalimantan Barat, memiliki ketinggian sekitar 180 meter dan sana padanya. Itulah itu informasi terakhir kita di Soreko dan sana padanya seputaran wisata air terjun atau destinasi wisata terjun dan ado di Nusantara. Dan beko kita akan masih dan sana padanya mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serata jam informasi. Sebelum beko kita akan bergabung jo program 1 RRI Padang untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, bimbingan Ron Islami serata jo kemenangan azan maghrib. Beko masuk pada jam 8 balik lewat 3 balik minit Wakato Indonesia Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Hamdan syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, ada lima hal yang harus kita lakukan setiap hari. Ketika kita mampu mendawamkan lima hal ini dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama adalah an-nukhafiza 'ala sholati fi awqatiha. Menjaga sholat tepat pada waktunya. Sholat bagi kita tidak sekedar hanya aktivitas rutinitas, namun dia merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menjaga sholat tepat pada waktunya, insya Allah beban hidup dan problem pekerjaan-pekerjaan kita seharian akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, maka tinggalkanlah seluruh aktivitas kita, sepenting apapun pekerjaan itu, maka kita harus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Ada salat yang harus kita penuhi dalam 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. coba kita komitmenkan untuk melaksanakan sholat ketika sudah dikumandangkan, bagaimanapun kondisi kita, sesibuk apapun kita, maka sholat menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengabaikan panggilan azan dan melaksanakan sholat di akhir-akhir waktu, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan neraka wail bagi orang-orang yang lalai dalam sholat. Yang kedua yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah an natakallama bisidqi wala nakdziba. Berbicara jujur dan tidak pernah berbohong. Jujur dan bohong adalah perilaku yang sangat berbeda. Jujur dikatakan oleh Rasulullah SAW akan bermuara kepada surga, sedangkan orang yang berbohong akan bermuara ke neraka. Dan salah satu ciri dari seorang muslim itu adalah jujur. Dan salah satu orang yang berkhianat, orang yang dikatakan munafik, jika dia berbicara maka dia berbohong. Sarana-sarana kita untuk berbohong pada hari ini, pada saat ini, sangat berpeluang karena teknologi begitu berkembang pesat, sehingga kemudian dengan mudah kita melakukan pembohongan kepada orang-orang. Dan kalau kita selamat, maka berkata jujurlah. Qulil haqq walau kana murran. Katakanlah kebenaran walau itu sakit engkau rasakan. Yang ketiga adalah an nuhsina ilan nasi wa nahtarimahum. Berbuat baik kepada semanusia dan menghormati mereka. Sesama makhluk Allah, maka kita saling menjaga, saling menghormati apapun agamanya. Maka menghormati sesama manusia itu penting. Apalagi kalau kita sesama muslim, maka lebih lagi untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Dan nomor tiga ini memberikan isyarat kepada kita agar kita tidak berperilaku sombong. Apapun jabatan kita, apapun status kita, di mata Allah itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling dimulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan penampilan, bukan jabatan, bukan posisi terpenting di dunia yang didapatkan, tapi dinilai mulia oleh Allah karena ketakwaannya. Kemudian yang keempat adalah annatajannabal ghibata wan namimah. Menjauhi ghibah, menggunjing. Namimah, adu domba, menyebar desas-desus. Salah satu yang membuat persaudaraan rusak itu karena namimah. Salah satu yang membuat hati kita ini rusak karena menggunjing. Maka jauhilah sifat-sifat itu. Karena sifat-sifat itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang walaupun dia melakukan kejelekan itu namanya ghibah. Sedangkan kalau seseorang mengadu domba antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, menyebar desas-desus berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu namanya namimah. Yang kelima adalah annaskurallaha ala ni'amihi kullayawm. Bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmatnya setiap hari. Sifat seorang muslim adalah bagaimana dia ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun nikmat itu maka dia syukuri. Dan ketika dia ditimpa musibah, sekecil apapun, seberat apapun musibah itu, maka dia bersabar. Dan itu adalah sikap seorang muslim yang merupakan keajaiban, suatu hal yang takjub yang tidak ada pada pribadi-pribadi yang lain. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para Nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta dari yang berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Dun Sono Pendanga. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPKB PPPA terus mendorong percepatan transformasi digital dalam layanan perlindungan sosial. Kepala Dinsos PPKB PPPA Kota Padang Panjang, Winarno, mengatakan Perlinsos merupakan portal resmi Kementerian Sosial sebagai wadah pengusulan bantuan sosial berbasis digital. Untuk dapat mengakses portal itu, masyarakat wajib melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Menurutnya, dorongan untuk menjadi agen Perlinsos sangat penting. Halko mengingat capaian akses Perlinsos di Provinsi Sumatera Barat masih tergolong rendah, yakni baru sekitar 8%. Padahal peran agen sangat vital dalam membantu mengidentifikasi warga nan layak menerima bantuan di lingkungan masing-masing.

dan sanak pandangan. Tim tenis Bergu Putra Kota Solo memastikan diri menjadi nan terbaik di Sumatera Barat. Kepingan medali emas Pekan Olahraga Provinsi 2026 berhasil dirabui setelah di partai final nan diadakan di lapangan indoor UNP Padang. Kota Solo menumbangkan Kabupaten Pasaman Barat Jos Kortela 2-0 atau 8-2. Di partai pertama nomor tunggal 1, petenis Kota Solo Meza Hadaduzikra tampil perkasa. Kemenangan ko membuat Kota Solo unggul 1-0. Hasil ko mengukuhkan dominasi Kota Solo di Porprov 2026. Sejak babak awal, mereka melibas Kabupaten Sijinjuang 8-1, 8-0. Kemudian, di semifinal menantikan Kota Payakumbuh 8-0, 8-5. Dan di final, menang telak balik 8-2, 8-2 at Pasaman Barat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten Tanah di Padang, suara budaya sementara barat. Yalah, Nusa Sembilan, selamat malam dan terima kasih di sana masih tetap bersama kami perempuan di Padang. Hingga saat ini jam setengah boleh lewat ampe boleh mini waktu Indonesia Barat ya. Dan dun sana padangnya di jam setengah boleh kosar biasa dun sana kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam segmen pesona etnis Nusantara. Dan lagu-lagu Nusantara, kalau kita mulai tadi jo sebuah lagu berjudul Tope Kugu dari Saro Ananta. Dan berikut kita beralih ke lagu dari Nie, dari Nias Nusa Penangga, berjudul Ratosa Hato Bazo Rugo. Selamat malam Nusa Penangga dan selamat menikmati lagu-lagu Nusantara Barikiko. Dan kami informasikan waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya, hariko akan masuk ke kota sana di jam 9 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat.

0: menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, pesisir selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
2: RRI Padang, suara.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat

0: rumah baru aku.
1: Oh, nggak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
0: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
1: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju lewu tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa beita banosa sihasaratu.
5: Jadi astun ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
8: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Legenda Danau Kembar, persembahan RRI Padang. Naskah Mice Haryadi SS, dengan para pemain Lydia Permatasari sebagai narator, Oktaviandi sebagai Niniak Gadang Bahan, Amna Ulfa sebagai istri Niniak Gadang Bahan, Rita Ismail sebagai Ular Naga, Fahmi sebagai Sultan. Di sebuah desa di Alam Panjang, Sumatera Barat, tinggallah seorang Niniak bernama Niniak Gadang Bahan. Sehari-hari beliau bekerja sebagai pencari kayu di hutan untuk diolah menjadi papan atau tongkat. Niniak sangat unik, badannya begitu tinggi besar dan makannya hanya sekali seminggu. Tapi sekalinya makan bisa menghabiskan 2 bakul nasi. Setiap berangkat ke hutan, Niniak tidak lupa membawa beliung atau kapak yang berukuran besar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak, akhirnya pulang juga.
1: Iya, Bu.
2: Capek ya, Pak, ya?
1: Iyalah, Bu. Sudah 3 hari saya berada di dalam hutan untuk mencari kayu.
2: Ya sudah, Ibu siapkan dulu makanan untuk Bapak, ya.
1: Memangnya masih ada persediaan beras kita, Bu?
2: Alhamdulillah, ya masih cukup untuk 2 hari ke depan lah, Pak.
1: Syukurlah.
2: Iya, kan besok Bapak ke pasar.
1: Iya.
2: Papan-papan yang sudah Bapak bawa itu kan.
1: Iya. Mudah-mudahan besok terjual semua ya, Bu, ya.
2: Iya, Pak. Tapi seandainya Bapak punya sawah atau ladang sendiri, ya pasti Bapak nggak perlu capek-capek pergi ke hutan ya berhari-hari ya, Pak. Hanya untuk mencari kayu.
1: Sudahlah, Bu. Ini sudah takdir dari yang di atas. Ya, kita tinggal menjalani apa yang sudah digariskan Tuhan.
2: Tapi, Pak, Ibu tuh kasihan lihat Bapak begini terus. Setiap Bapak berangkat ke hutan, hati Ibu tuh selalu gelisah, Pak. Ya, takut terjadi apa-apa sama Bapak.
1: Mana ada yang berani sama Bapak, Bu? Ibu, tinggi besar begini. Belum lagi Bapak selalu bawa kampak yang besar.
2: Pak, yang namanya hutan itu, ya pasti banyak binatang-binatang buas yang mungkin saja akan menyerang Bapak.
1: Iya, makanya Ibu doakan Bapak terus ya, biar kita bisa selamat dan bawa pulang kayu yang lebih banyak.
2: Tapi, Pak...
1: Sudah. Jangan tapi-tapi terus, Bu. Ini perut Bapak sudah keroncongan nih. Sudah 3 hari tidak menikmati masakan enak buatan Ibu.
2: Oh iya, ya sudah, Pak, sebentar ya.
0: Pada suatu hari, ketika Niniak berangkat ke hutan, di tengah hutan tempat dia biasa lewat itu tertutup. Niniak kaget. Kenapa ada makhluk yang menghambat jalannya? Makhluk ini sangat besar, sehingga menutup pemandangannya. Niniak berusaha untuk mengusirnya, tapi makhluk ini tidak bergeming, malah balik menyerang.
1: Makhluk apa ini? Tidak pernah aku melihat ada makhluk sebesar ini di hutan. Apapun dan siapapun dia, harus menyingkir karena ia telah menghalangi jalanku.
3: Hai, makhluk besar! Menyingkirlah dari jalanku.
4: Siapa yang berani mengganggu tidurku?
3: Aku Niniak Gadang Bahan yang biasa lewat kawasan ini.
4: Kau datang mengantar nyawa.
3: Aku hanya ingin melewati jalan ini untuk mencari kayu.
4: Tapi kau sudah mengganggu tidurku.
3: Lawan tidak dicari. Kalau bertemu pantang dielakkan.
4: Kau berani melawanku?
3: Oh, tentu saja. Ya, cia.
4: Menyerahlah. Kau bukan tandinganku.
3: Jangan banyak bicara. Kalawan saja aku. Bagaimana? Apakah kau mau mulai menyerah, Ular Naga? Hah?
4: Kau sungguh berani, hai manusia.
3: Menyingkirlah dari hadapanku.

0: terjadilah perkelahian antara naga dan Niniak Gadang Bahan. Naga melakukan penyerangan. Niniak Gadang Bahan tidak tinggal diam. Seluruh kemampuan yang dimiliki oleh Niniak Gadang Bahan pun dikeluarkan. Beliung yang berada di tangan Niniak Gadang Bahan bereaksi. Akhirnya, naga bertekuk lutut dan menyerah. Naga kehabisan darah karena sabetan beliung Niniak Gadang Bahan. Kepala naga nyaris putus, darah mengalir dengan deras. Angku Niniak Gadang Bahan menarik naga itu dan melempar dengan sekuat tenaga dan sampai ke sebuah lembah.
1: Astaga, Bapak kenapa, Pak? Kenapa badan Bapak belum berdarah begini, Pak?
2: Tidak apa-apa, Bu. Tadi Bapak bertemu dengan ular naga yang menghalangi jalan Bapak untuk mencari kayu.
1: Apa? Berarti benar firasatku kemarin, Pak. Tapi Bapak tidak terluka, kan?
2: Hanya sedikit memar-memar, Bu, karena terkena kibasan ekornya.
1: Lalu bagaimana dengan ular naga itu, Pak?
2: Sudah berhasil Bapak taklukkan, Bu, dan Bapak lemparkan jauh ke lembah dekat hutan.
1: Bapak yakin ular naganya itu sudah mati?
2: Iya, Bu. Tenang saja. Kepala ular naga itu saja hampir putus kena tebasan beliung milikku.
1: Ya, Ibu tidak ingin Bapak itu kenapa-kenapa, Pak.
2: Iya, Bu, ya.
1: Besok-besok Bapak jangan ke hutan lagi, ya. Ibu takut, Pak.
2: Kalau Bapak tidak ke hutan untuk mencari kayu, kita makan apa, Bu? Sudahlah, Bu. Masa Ibu ragu dengan Bapak? Sudah banyak binatang buas lainnya yang Bapak taklukkan di hutan.
1: Bapak jangan takabur. Siapa tahu ular naga itu masih hidup dan dia akan kembali menyerang Bapak. Ibu benar-benar takut, Pak.
2: Sudahlah, Bu. Jangan difikirkan lagi, ya. Bapak mau membersihkan badan dulu nih.
1: Bapak ini.
0: Kejadian itu membuat istri Niniak Gadang Bahan tidak tenang. Perasaan takutnya pun semakin besar. Tatkala memikirkan suaminya saat ia kembali ke hutan untuk mencari kayu.
3: Niniak Gadang Bahan.
2: Ada Niniak. Apa, Sultan? Ada apa?
3: Di hutan.
2: Kenapa?
3: Ada genangan air merah begitu banyak. Seperti darah.
2: Apa? Tepat di tengah hutan?
3: Iya.
2: Apa? Jangan-jangan ular naga itu masih hidup?
3: Sepertinya darah itu keluar dari seekor binatang besar yang sudah tidak bergerak lagi.
2: Ular naga itu sudah mati. Jangan khawatir.
3: Jadi, Niniak sudah tahu tentang keberadaan ular naga itu?
2: Tentu saja, Sultan. Karena saya yang sudah membuatnya seperti itu.
3: Tapi, Niniak...
2: Sudahlah, Sultan. Jangan kau pikirkan lagi, ya?
0: Walaupun terlihat tenang, sebenarnya Niniak Gadang Bahan pun merasa was-was. Apakah ular naga itu benar-benar mati atau tidak? Angku Niniak Gadang Bahan pun memutuskan untuk mendatangi lembah tempat naga dilemparkan bersama istrinya.
2: Bapak yakin disinilah tempatnya?
1: Mana, Pak? Pak, coba lihat itu di sana, Pak.
2: Astaga, Bu. Naga itu masih mengeluarkan darah.
1: Tapi dia sudah tidak bergerak lagi, Pak.
2: Ibu lihat baik-baik, Bu. Darah masih mengalir dari kepala ular naga itu. Wah, ajaib sekali, ya. Padahal sudah hampir seminggu kejadiannya.
1: Ibu takut, Pak.
2: Tenang, Bu. Tapi Bapak yakin ular itu benar-benar sudah mati. Terakhir Bapak melemparkannya ke lembah itu.
0: Ternyata Niniak Gadang Bahan kaget. Naga tersebut ternyata tidak mati. Dia malah melambangkan badannya dengan posisi membentuk angka 8. Darah dari kepala ular tetap mengalir sehingga memerahkan daerah tersebut. sehingga daerah ini menjadi tempat kunjungan yang menarik bagi Angku dan juga orang-orang yang ada di sekitar itu. Tapi apa yang terjadi? Lama-lama, badan ular ini mulai tertimbun oleh tanah, dan di antara dua lingkaran ular itu tergenanglah air yang membentuk dua danau kecil. Lama-kelamaan danau ini terus makin besar, sehingga terbentuklah dua danau yang besar dan indah. Menurut cerita yang diterima, itulah terbentuk dua nama daerah. Pertama adalah Lembah Gumanti, yang berasal dari kata Lembah Nagonan Mati, yaitu sekarang menjadi nama kecamatan dari tempat kedua danau ini berada. Kemudian ada juga yang mengartikan Lembah Nagonan Sakti. Yang kedua adalah sebuah daerah yang bernama Ayasirah atau Air Merah. Di daerah ini terkenal dengan airnya yang merah. Konon ceritanya penyebab dari air di daerah itu merah adalah darah yang terus keluar dari kepala naga, karena sampai sekarang naga tersebut masih hidup dan masih mengeluarkan darah.

Demikian drama legenda produksi RRI Padang. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempuan Tari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan selamat datang, selamat malam dan selamat menikmati malam minggu di sana, kini kudu sebenarnya ya, maksud kami malam Sabtu ya, malam akhir pekan ya. Dan dun sana padang sesudah tadi kami hadirkan sebuah drama legenda ya, dan cerita tentang legenda Donang Kembar ya. Nah, kini kita berbalik ke rangkaian lagu-lagu pop Minang untuk hiburan malam di sana sampai pukul jam 9 malam sebelum kita beralih ke salam bacaan balik. Yalah, dan sana barangnya sudah berlalu lagu dari Balkis Putri Alexa, jauh lagu Intasis ya. Berikut kita ke Ruby Gensus, Bahasa Yang Tapi Berbagi. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Alicia.
1: Miren.
0: Viniendo. ¡Ah! La bala aquí, vaya, mira. La bala aquí, mira. La bala aquí,
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

perempuan dari Padang, Suara Muda Sumatera Barat. Iyalah, dan Sumatera Barat, selalu kita beralihkan lagu-lagu dan lain. Ini Sumatera Barat, menjalannya 9 Beko. Ada sebuah informasi menarik dari Sumatera Barat, tentang Katumba, ya. Musik multikultural khas Pariaman, ya. Nah, dan Sumatera Barat, masyarakat Sumatera Barat, tentulah anda asyang lai jo musik Katumba. Ada Sumatera Barat, ya. Musik ko tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Ada yang unik dari musik nan satu kudusana karena punya sejarah panjang, jo perpaduan unsur budaya yang melahirkan karakter musik nan khas. Katumba atau jo judi disebut jo bakatumba adalah kesenian ensemble musik tradisional. Nan diyakini deh, masyarakat merupakan perpaduan harmonisasi dari berbagai unsur budaya, serupa unsur Minangkabau, India, Melayu, hingga dangdut Indonesia. Nah, donan khas dari musik ko dari segi bunyi nan dihasilkan deh gandang. Namo katumba lai dari peniruan bunyi gandang ko nan menjadi jo musiknya, yaitu tumba. Dan tahun bunyi ko jarunanan bersemangai berulang dijadikan sebutan dek masyarakat sehingga dikenal jo sebutan musik katumba. Konon masyarakat meyakini bahasa musik ko punya sejarah panjang karena Pariaman dari daerah pesisir tampil berkembangnya perdagangan dan tentu bisa dijangkau dek kedatangan kelompok masyarakat keturunan serupa masyarakat keturunan India dan dikenal jo kaum Cipahi dan bermigrasi dari Bengkulu dan menetap di daerah Pariaman. Nah, pengaruh budaya India ko bisa nampak dari penggunaan alat musik ketumba yaitu rabunian atau dikenal jo harmonium. Instrumen ko sangat kental jo musik India dan jadi pilar utama musik ensemble musik ketumba, ya. Harmonium atau rabunian adalah alat musik papan tiup dan memainkan melodi utama. Fungsinya sebagai pembawa melodi dan harmonisasi bahasa mojo instrumen pendukung lainnya. Musik pendukung lain adalah gandang katumba, gandang bamuko duo, dan memegang peran inti penting pengatur tempo. Kemudian ada mambo, gandang bamuko satu, dan mempakai variasi irama.

Selain itu ada pula giring-giring dan memberikan ketukan pendamping ceria. Di samping itu ada juga nama-nambah alat musik tambahan serupa gitar, bass, akordeon dan lainnya. Nah, tercatat di tahun 70 dan 80-an kesenian ko mengalami masuk keemasan, hampir setiap negari punya grup kesenian ketumbak ko. Musik ko mewarnai setiap kegiatan warga dalam berbagai hajatan. Musik ko menjadi kawan nanda-nanda tak bisa-bisa pisahkan dari kegiatan arak-arakan pengantin mengiringi merapulai hingga pesta rakyatnya. Yalah dulu sampai tengah itu sapinte tentang musik ketumbak yang musik multikultural khas Pariaman.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
3: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
2: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
3: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
2: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodoh amat.
3: Dibilangin gak mau denger.
2: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
3: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
4: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
8: RRI.co.id Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sanak berada di mana saja berada. Selamat bye. Suah balik kita dun sanak di acara Salam Bajawe di malam hari nanko ya. Aha. Mudah-mudahan dun sanak ambo tamui lai dalam keadaan sehat walafiat saja ya, dan lah selesai pulo seluruh kegiatan di hari tadi sehingga kini bisa agak malah-malah perangah sambil ya, menikmati lagu-lagu Nandur Serak Suko ya, melalui Salam Bajawe tentunya ya, sambil berserah mijo dan serang lainnya. Serupa biasa dua line telepon kami siapkan di sana 812-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- buang, ya kita terima di 812-16 lah, masuk lebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ustana.
0: Malam, kau jo dah Fadel kau?
1: Iyo Ustana.
0: Dah Fadel di
1: Ampera.
0: Simpang Ampera ya.
1: Alhamdulillah sehat Ustana.
0: Alhamdulillah, dah Fadel sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Oke, dah Fadel. Lagu nan ketergak malam kau?
1: Ada Eno Viola Ustana.
0: Eno Viola judulnya?
1: Bakasi Suram.
0: Hah?
1: Bakasi Suram.
0: Bakasiah Suram. Bakasiah Suram sebentar. Bakasiah Suram ado cuman Rayola sih kamu nyanyi ya.
1: Ah, Rayola lah.
0: Oke. Okay. Yola ada Fadel. Ah, sian ke masalah ini Fadel.
1: Salam untuk urusan ambo tu atau keluarga yang masih selalu.
0: Terima kasih.
1: Lalu untuk Pak Nusan Luar yang baru.
0: Yo.
1: Kusana Moro di Jamba.
0: Hmm.
1: Poyon Tanjuang.
0: Iya.
1: Aldi Tanjuang.
0: Aldi.
1: Terus pun anak di Belimbing.
0: Iya.
1: Boita di Juanda.
0: Hmm.
1: Mama Najwa di Bahasa Seba.
0: Jadi.
1: Ujang Pak Ibo.
0: Iya.
1: Ujang Terusan.
0: Hmm.
1: Sewidera aja.
0: Iya.
1: Ada gua kami ada di sana.
0: Di bungkui kami jadi.
1: Makasih ya di sana.
0: Yo, sama udah pada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada da Fadel ya di Simpang Ampera, Simpang Ampera Cangkeh ya. Jadi malah di sana pada nggak kita coba buka line telepon dan di nomor sebelah lain. 0866-09240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Menteri ya.
0: Yo,
2: dari Akang Zainal.
0: Akang Zainal di mana?
2: Di Balai Baru, Menteri ya.
0: Balai Baru, Akang Zainal. Kok kalau Akang kurang sebarang besok mah?
2: Biasa ya Menteri ya, tapi kok lahir awal
0: ya. Lahir awal ya.
2: Ini kita-kita, kok jadi Akang Menteri ya.
0: Oh itu. Iyalah.
2: Enggak ada apa lo mandi. Jadi mbok akang lain lo
0: sandu. Lain lo sandu ye.
2: Ah, lain lo sandu nya.
0: Iya.
2: Ibare apo mam branding diri aku agak tampil beda.
0: Yo, betul. Apa ke bakang ni kok?
2: Sehat.
0: Leser Kang.
2: Makasih balik kerja.
0: Alhamdulillah serupa nak Kang dengar gue.
2: Ah, kalau di tengah lah, sekeh mesti. Pokoknya kalau dari taro putih hangat putih. Hari yang hujan mesti.
0: Hujan tu ni.
2: Kue lape mesti dari dari jam ampe sore.
0: Dari jam ampe sore lape mana ni?
2: Sudah magaribnya tadi sudah sah hujan lagi ya.
0: Oh, baik.
2: Sampai sini.
0: Tapi basuk ado syukur ya tuan nak nyonya kiki kabui ka.
2: Yo itulah mati ya. Kau dapat janganlah ada efek sampingnya hujan kan. Kau dapat jangan ada lo musibah. Sekedar hujan melang kabui
0: sahlah. Aman doa gitu. Jadikanlah hujan yang kau turunkan kau menjadi rahmat bagi kami Tuhan. Amin tu ah.
2: Bermanfaat lah untuk semua umat manusia lah
0: tiha. Bancak bana doa tu ya.
2: Akang gitu loh.
0: Akang gitu loh. Ya tampil beda Kang loh.
2: Ya, tampil beda. Dia pokok. Ya kalau untuk apa tu sekedar namun tapi untuk kita akang lah. Cuma balik kira. cita-cita lu dia jadi apa teteh-teteh pendamping teteh tapi nak ke sampian
0: jadi ndak nyampe ndak bisa aja teteh akang sembil ya
2: dia aja akang lah mesti mangga tangati tu orang
0: ndak nak ada hati tu dah melanjutkan cita-cita nama tu
2: dekat dia lanjut ke berang lu ni wallah kau
0: Indah kasih melanji cita jadi akak, pakai nama akak.
2: Oh, ya jalan-jalan masih. Kau mah melanjutkan cita kau menambah lagi masih.
0: Indah, sagalok Juni ya.
2: Iya, kau Juni kan, nak perut ya. Lalalalalalok di luar masih.
0: Yo yo, tiba selimut.
2: Tiba cuaca masih.
0: Tak, tiba selimut di sofa dua begoe.
2: Alah dua sesuatu lah masih.
0: Alah dua masih.
2: Ah. Sesuai cuaca lah gua.
0: Sesuai cuaca apa tu hujan?
2: Sapayuang tapi batigo.
0: Sapayuang tapi batigo.
2: Ah, Enoviola.
0: Enoviola jadi Odi. Sapayuang tapi batigo ya.
2: Ah, tu.
0: Kalau tidak sapayuang baju hati dah.
2: Tidak, itu mana?
0: Ayo tidak nampak masa gambar batigo tu dah. Sampai sampai yang baju hati nado sampai yang dalam hujan sampai yang dua cinta
2: tunggu ada ditukar selamat ya
0: tunggu lo Enoviola menyanyi itu dia
2: ya Enoviola
0: cari je lo
2: sama Aprilian betul ada
0: sampai
2: yang tu lemah
0: ya tidak ada dah alun masuk mungkin leh
2: apa lah masih Irma Junita jalinan kasih
0: jalinan kasih jalinan kasih ya. Jalinan kasih ya. Jalinan kasih lagu dendang enggak ya?
2: Ayo wa dendang.
0: Ayo mantap ya.
2: Kau enggak dapat membek mie di jan gua pada dendang kelas ya.
0: Iya.
2: Itu bahasa peri jan ya.
0: Eh hari jan kau jo mie siroban lah gua mai.
2: Ai kian dah rapi hari jan makunyo ada pada dendang lu masih jan tadi.
0: Iya. Asal jan dendang jan mie si dendang ya.
2: Ya.
0: Jadi lakang. Sianam kakang sapu kan.
2: Yang pertama itu untuk mati ya.
0: Terima kasih.
2: Selalu panjang umur mudah rezeki selalu dalam lindungan Allah hendaknya nak.
0: Amin ya rabbal alamin kang.
2: Itu suantaku siapa Fadel Jambak?
0: Fadel Jambak ya.
2: Salam untuk Fadel Jambak, bapak ke abang tu ya.
0: Ayo.
2: Selalu untuk apa bu yang tapai tu ya? Itu idola kang Zainal itu mah.
0: Idola ya.
2: Ya pokoknya kalau masih Pak Buyan Tapai kok heboh perampel.
0: Oh iyo. Inyo aduh senang kamu heboh.
2: Aduh, ibarat apa macam ibarat awak di RRI kok tim kreatif.
0: Tahu lah kang ada tim kreatif di RRI ya.
2: Pak Buyan Tapai kok tim kreatif.
0: Yo.
2: Itu salah lentik manuharanya nak upiah.
0: Iya betul.
2: Ramudu Widura Widira.
0: Anu Widira.
2: Ada Bunda Nur, Pak Nur Tanjuang.
0: Iya.
2: Ada Abang Pemiri Mentawai.
0: Iya.
2: Roni Janiago, Roni Jamba.
0: Aha.
2: Ibu Zur, Mama Zur.
0: Iya betul.
2: Anana de Valentia de Mesti.
0: Anana ya jadi puana.
2: Iya, nya kok panjalam pada siku ya galam de.
0: Lain dak ada ni sembiang
2: dah. Dia ada ni di dalam bench.
0: Iya.
2: Agak dia galak nama dia galak dia
0: kau. Ampun panggala, itu masalah.
2: Itu pro sama uni masih ni.
0: Bang.
2: Pro sama uni mode mah.
0: Tentu uni embo mah.
2: Iya, asalalon ti Diana di tenggekam. Ada ulan ulala.
0: Ulan ulala ya.
2: Pak Yan Tanjuang. Pokok salam lah kedua mesti yang lagi mengisah perampia dapat salam kedua tempat terkecuali itu ya.
0: Jadi kang.
2: Terima kasih Johnny kilo 9 di Ermaita yang tihan lalu
0: iya lah Johnny kilo 9 ya.
2: Berarti kilo 9 mah.
0: Kalau tahu Johnny kilo 9 ko berarti ko lala berapa tahun jo dulu masuk empat aga.
2: Lala apa kamu lah. Kata mu lah, cuman masih ada perampai pak ya, pada menikah lah itu.
0: Iya. Berarti kok stok lama bikai baru yo ya.
2: Pendengar setiap rampek mah.
0: Pendengar setiap rampek ya.
2: Kalau lama-lama gua nak don cara lain rampek.
0: Ande, syukurlah.
2: Nggak do on Netflix atau YouTube TikTok lalu rampek men.
0: Unden den den de cito bana ya. Terima kasih banyak Kang.
2: Terima kasih mati ya.
0: Yo Kang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang Zainal. Zainal, oh Zainal, tu lagu-lagu. Nah, aduh sana, dek tadi di 08166 tu kini kita bagi pulau le nak kan nomor nanti sebelahnya dia ke 812 sampai satu sampai sabar lu di, biar atuh pembagian nak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, kau orang muda bidira nanti salam Kang Zainal tadi ya.
3: Ya, ya.
0: Lah sebut aja Kang kau.
3: Alun net ya.
0: Tapi
3: baru kenal namu.
0: Iya, tapi nya tahu mana orang muda empat ah.
3: Ya mungkin deh co.
0: Di orang muda dek obaun mah.
3: Tuh. Obaun net ya.
0: Dek kurang mandi eh.
3: Lailang obaun net ya.
0: Lailang ya.
3: Hari hujan kau hujan.
0: Enggak mah tahu bau bau kolonyor bagai kan.
3: Enggak hari kau hujan kau hujan itu pasti hilang mah aroma.
0: Hilang ya. Iyalah.
3: Pulang rajo lah siram dua jam, pulang rajo siram dua jam dari.
0: Kau baru pulang mana kau?
3: Lumayan lah.
0: Lumayan ya. Kan lain dah. Lain mana-mana sejalannya.
3: Aman.
0: Nah, iyalah.
3: Nyawa yang matur lah, mat ya.
0: Betul, betul. Lagu orang muda kau?
3: Lagu itu ya?
0: Ya.
3: Alah, recak lagu. Bos lah, ya. Perminta salmon kok hilang lo kapa Roni Jambak lah.
0: Enggak tuh.
3: Akhirnya pencinta salmon lo.
0: Ini kan banyak pilihannya mana terakhir doh.
3: Awak baik serato biduk di pasir lolong tu sih.
0: Serato biduk pasir lolong ya. Koyo lagu penuh dalam mana.
3: Tapi yang salmon ya sih.
0: Iyalah.
3: Biar Pak Roni Jambak kan cari yang lain.
0: Kalau Roni Jambak biasanya rumah lah. Rumah apa? Bapak yang rumah ha.
3: Tangi bapak yang rumah.
0: Tangi bapak yang rumah suatu mah. Rato biduk pasir lolong. Tok biduk pasir lolong dari salmon siap. Keributan kok. Di. Asianan ka pasewai ko Ramudo.
3: Salam untuk dia dulu toh.
0: Makasih Ramudo.
3: Tuh, salam untuk Akang Zainal tadi.
0: Akang Zainal ya.
3: Kira-kira kayaknya Pak Wiyang apa ya mana?
0: Mungkin. Hanya di mana Balai Baru je kan?
3: Balai Baru je, pecah.
0: Pecah je. Cilancian je rumah mah.
3: Dah kek. Jom Pak Edi dah kek mana?
0: Pak Edi dah ada kek lagi.
3: Dah kek mana tu?
0: Mungkin kau acok nama tetang dua Pak Edi kau?
3: Acok rasa iya mah.
0: Yalah.
3: Bisa diintai nama kau mati ya?
0: Diintai namanya ya.
3: Tentu lah. Pak Bujang Paibo,
0: Pak Bujang Paibo,
3: Pak Bujang sama Bu Menara, entah Pak Roni sama Bu Putri Sumbang,
0: yo,
3: entah Pak Roni Jamba,
0: aha,
3: untuk Ginda Tommy, Pak Munir,
0: yo,
3: entah Pak Nur, untuk entah Pak Oyan tuh ya,
0: Pak Oyan oke ya,
3: di mana Pak Oyan tuh ini loh. Lah nak buta le kok.
0: Nyalah ya, situ saya main nantinya.
3: Betul ya situ ya. Kadang hari hujan kok beda lah tempat main saya mati ya.
0: Beda lah ya.
3: Iya. Ancak gue lah Pak Yan.
0: Iya.
3: Zaman teman dong situ labi hujan tak lah kok.
0: Hujan kok.
3: Terapi masuk le dong.
0: Tuah.
3: Tuah. Bu Nur untuk Bu Zur.
0: Iya.
3: Bu Mary.
0: Aha.
3: Najwa. Ya masih terus anak kesadu lah ya.
0: Anak kesadu deh.
3: Pak tunggu lo Pak Oyan ngel ya.
0: Jadi.
3: Jangan teman lo situ Pak.
0: Iya, kok anji kok.
3: Tambah kalam hari kok.
0: Iya, boleh kalau di tepi tangi teman dong anji kok.
3: Oh jangan. Ini lagi ya tangi ya mati ya.
0: Itu mau kiri kanan.
3: Gila ya.
0: Jadi.
3: Kalau terus anak kesadu ya.
0: Yup.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rang Mudo Widira di Marapalam Nusa Rangga lah baga buang. Nah, dek lah tigo telefon nombor terima di sana. Lah 30 lagu nan menunggu terputarkan di sana seru biasa dai kita enak. Tigo telefon, tigo lagu kita putarkan lah lagu kuluna. Biar nak sanang pulo hati nak lapai pulau kira-kira dosa kita nak masan lagu ko. Dan mudah-mudahan menjadi hiburan pulau untuk kita bersama. Ya nah, konyo. Berkasih surang dari Rayola ko untuk Fadel Jamba. Kemudian jalinan kasih dari Irma Junita untuk Akang Zainal dan Ratok Bidua Pasir Lolong untuk Rang Mudo Widira di Marapalam. Jangan kamu-kamu sana. Ambo kembali ke Nusara sudah ko tetap di 92,4 MHz Prom PR di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Konyo, bakasih surang dari Rayola.

Pernah gak sih terpikir, kenapa atap rumah gadang bentuknya runcing dan melengkung seperti tanduk kerbau? Bentuk ini dikenal dengan gonjong dan menjadi salah satu ciri khas arsitektur Minangkabau. Ada cerita yang sangat populer tentang bentuk ini, yaitu dikaitkan dengan kisah adu kerbau antara masyarakat Minangkabau dan pendatang dari luar. Kerbau kecil milik masyarakat Minang disebut berhasil mengalahkan kerbau besar dengan cara yang cerdik. Dari sinilah kemudian muncul inspirasi bentuk gonjong yang menyerupai tanduk kerbau. Selain punya nilai budaya, bentuk atap rumah gadang juga memiliki fungsi arsitektur untuk menghadapi kondisi lingkungan setempat. Jadi, ketika melihat rumah gadang, ternyata bentuk atapnya bukan sekedar unik dan indah. Ada cerita, identitas, dan filosofi masyarakat Minangkabau yang tersimpan di balik setiap lengkung gonjongnya.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, saya pendengar di mana saja berado lah, kita dengarkan tadi ya lagu-lagu yang diminta di nusantara kita, dan tentunya kita akan lanjut ke salam baca kita di malam nanko ya, dan ala masuk pulau di line telepon kita sudah saya pendengar ya. Iyalah, nampaknya lado di 0816 092 40. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum,
0: waalaikumsalam Pak Bujang Pak Ibo.
1: Iya.
0: Bagaimana Pak?
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah Pak Bujang. Bujang Paknya.
1: Alhamdulillah
0: lah. Iya. Bujang belum setelah tadi enggak?
1: Oh lah, bebek.
0: Bebek ya.
1: Dari jam bebek ini.
0: Oh iya. Di Sudirman lada jajan lada.
1: Dari teduh.
0: Di Sudirman lada jajan lada rini-rini tangguang tadi sekitar yang lala.
1: Ini lah teduh lah.
0: Teduh ya. Iyalah, mudah-mudahan memberasi negara ini mah.
1: Lagu aja
0: ya. Iya Pak Ujang, lagu tuh.
1: Lagu ya dalam ya.
0: Apa tuh?
1: Bungo Sungai Garinggiang.
0: Oh, Bungo Sungai Garinggiang ya. Bah, ke mana ngiang tuh Pak Ujang? Dakiannya ke Fikir nak? Bungo Sungai Garinggiang. Lah, jadi dari Udi Malik.
1: Ya, ini kan ada ya.
0: Ada dari Udi Malik ya.
1: Ya, dengan dia.
0: Oke, okay, Pak Ujang.
1: Siang, selamat malam.
0: Ya. Saya salam Pak Ujang.
1: Ayo, pertama kali salam sini ya.
0: Terima kasih, Pak Ujang.
1: Itu dia. Akang Rinal tadi ya.
0: Akang Rinal. Yup.
1: Baru-baru ini saya tahu ya.
0: Ah, iya, bisa tahu.
1: Baru-baru ini saya ingin aja.
0: Iya lah.
1: Oke.
0: Jangan tahu. Nah,
1: itu untuk bila tepai. Nah, terakhir sembilan lalam mu tak berjua.
0: Iya, mungkin.
1: Apa agaknya?
0: Waduh, kesibukan lah mungkin.
1: Orang tahu ya, nak.
0: Mungkin kalau kesibukan lah, kok.
1: Ayo, itu untuk Pak Yon. Pak Nusan Yong.
0: Iya.
1: Baginda Tommy di Sipendawai. Diana di Yusam.
0: Iya.
1: Ulan di Langkaran.
0: Ulan, ya.
1: Mama Najwa di Seba. Bu Yul di Belinda.
0: Iya.
1: Pak Nur di Pak Nur Tanjung di Cangkir.
0: Pak Nur Tanjung Cangkir.
1: Mana di

0: Dengan telah lahir di sana, kita bagilah di sana. Dalam mencegok pulau di 812 biasa tompek kenya. Lu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mutia.
0: Selamat malam, Dabu Yuang.
1: Tunggu, nak, Mutia.
0: Hah?
1: Kalau nak, Mutia, mula lalu.
0: Din.
1: Tunggulah, Mo.
0: Bye-bye, yo, Bo, ya.
1: Yo. Amu tunggu, Mutia.
0: Hah?
1: Tiga orang mancing, Mo.
0: Hah?
1: Alah, di badan derangnya, lalu masuk, lalu tunggu je, cari.
0: Din.
1: Kau nak, lalu.
0: Olah. Cetu bana, ya.
1: Lah banyak
0: rengi tengok tadi dia. Barat tergak lagu. Barat tergak lagu.
1: Jadi
0: banyak ni orang-orang. Ndak dek bayona apa ke? Ha. Ni lah dia buang. Ah dia buang lagu ni kau.
1: Lagu mesti ndak baranjak lenggang dekat tiak tu mesti.
0: Ah tentu iya. Kau baranjak lenggang dekat tiak kau. Ndak tangan nak.
1: Cabiak di dalam.
0: Cabiak di dalam.
1: Ayo. Lagu saya tinggal ya. Nana cabiak pun tinggal.
0: Ayo. Ini kan lagu. Lagu itu dibuat kan untuk itu
1: saja. Lagu lain-lain
0: mesti. Kamu
1: pendek
0: sama
1: lagu
0: mesti. Sama. Sedua. Nah, dosa nak perampik kau pendek lagu sedua. Cabiak di dalam ya. Dari Roje.
1: Mantap mesti.
0: Iyalah. Di luar saja. Kalau tiba di lagu lama kau ya, di luar saja nampaknya senang ah, di batin luka dan disuruhkan ah kan iko kau. Tu nan. Nyetuka cerita je cabik di dalam. Kan nyok isaraikan kau. Di dalam cabik di luar bantu mulus senyo ceh kan itu. Di dalam kau cabik kau mah ceh. Ha. Tersama itu cuma di luar saja dan digalakkan. Di luar saja nampaknya senang. Di batin luka dan disuruhkan. Den.
1: Iya. Oh, ibarat manggi ke kereta ku ada musim itu juga.
0: Ala. Yo, nyoba kata orang. Jauh jalan banyak dical, ya nak. Lama hidup banyak dirasuh, ya kan? Itulah, Biang. Jadi lah yang saya nak kabar.
1: Salamnya nak bertemu mana untuk Mutia.
0: Terima kasih banyak dah yang.
1: Sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin.
1: Dan segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya.
0: Amin.
1: Sudah tu tu Akang Zainal tadi.
0: Akang Zainal, ya. Yeah.
1: Jadi menjadi Akang, kalau tinggal nama saya Akang lagi.
0: Iya tu lah, itu cembur tadi.
1: Zainal akan jadi Akang mah.
0: Kan lagi berlanjutin mah cembur, cembur lo liau. Terangkan dunia kau cembur. Makasih mau balanjian namu kan itu. Kau kok salah tangkok lu ni kau
1: Ada tu Pak Bujang Pak Ibu. Orang Mudo Idira, Sinana, Ulan.
0: Yo.
1: Oh Diana. Ada lo Jennifer di Balimbiang saat tetangga si Nana.
0: Oh Jennifer ya. Alun. Alun sabo yang bolo dah.
1: Sudah tu Pak Paide Kumis, Maikam Sumbang.
0: Yo.
1: Jumlah lebay. Di sana kita tu di Kuala Lumpur Malaysia
0: ada. Iya, ada Jess dan Yago ya.
1: Pak Wawar Jamba, Bayu, Mama Najwa, Ibu Moni, Ibu Tanjung. Mana nak kasih nama kita salam kompak sini dalam tiap.
0: Jadi dia yang.
1: siapa sih tinggal lah sama lu Pak Nur. Halo. Sudah selesai
0: itu,
1: tambah aja
0: lagi. Biasa
1: tu. Oh, Roni Jambak.
0: Ini Jambak ya. Nyo kalau kata-kata orang lama apa ada buyang ya. Kadang-kadang penganakku nak saya tumbuh. Ha kan itu.
1: Yo bagus.
0: Jadi nak masalah.
1: Kita tanggapan Nur Cik pasti padel.
0: Ya, makanya kalau dembo nak masalah tidak sampai mau paham tu. Penganan nak saya tumbuh enak.
1: Tu ni rancak di luar-luar Cik Lesa.
0: Ini rancak ya.
1: Sih, dah.
0: Iya, nan rel.
1: Uni
0: rencak dia pun lo celai itu hitam.
1: Iya, itu hitam.
0: Iya. Nana nama itu. Iya,
1: nanti uni rencak waluang aja.
0: Iya betul. Ala
1: boleh dong dia.
0: Aduh lah, ya cabiak di dalam mah. Tapi lama sabuik tadi mah. Kau nak ada cabiak dalam kok? Kau nak ada cabiak dalam kok? Ambo tukar saja. Po tu di luar saja tempat yang senang kan itu.
1: Iya.
0: Sama dia. Hanya berbeda kalimat isinya.
1: Terima kasih banyak,
0: Mutia. Terima kasih banyak, Mutia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da Buyong Tapai ya. Di ai pacah. Cabia di dalam kemati. Oi, hai kalau kau. Yalah di Bali dia sekolah Da Buyong, kita cuba terima ke nomor sekolahnya. Ke 08966 09220. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam Bang Adit.
0: Selamat malam Nana. Oke. Apa kabar?
1: Apa kabar Bang Adit?
0: Kabar baik-baik saja. Nana gimana?
1: Udah lama nak gabung sama Bang Adit malam.
0: Iya, Abang juga juga udah jarang-jarang malam.
1: Iya.
0: Oke Nana, udah sehat? Udah sehat 100% ya?
1: Oh, udah. Kebetulan udah.
0: Iya.
1: Cuman ini lagi terpapar kabut asap aja ya, agak cerah.
0: Oh iya, betul betul betul kabut asap. Tembang masalah kita hari ini. Jadi
1: Peter Pan. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Syukurnya udah turun hujan lebat dari sore tadi di Belimbing.
0: Itu anehnya, wah, udah hampir sekeliling kota Padang hujan. Di Sudirman nggak ada hujan-hujan dari tadi, Pak.
1: Oh berarti beda langit kita.
0: Beda langit, langit kayaknya. Sepertinya langit ini ada blok-bloknya juga nih.
1: Iya.
0: Ada
1: iya,
0: tadi betul, ada tadi beda. hujan gerimis tapi tipis banget dan itu sebentar.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Gerimis sama Adit bukan rinai kan?
0: Rinai pembasuh luka.
1: Kalau rinai mau kompor gas Bang Adit.
0: Oh iya benar. Oke Nana.
1: Oke Bang Adit,
0: lagunya apa?
1: Lagu Bang Adit. Itu Rindu Disayang Uda.
0: Rindu Disayang Uda.
1: Ada enggak yang cewek penyanyi? Soalnya kemarin lah minta juga Adim yang diputerin. Ada enggak yang cewek kira-kira tuh Bang Adit?
0: Coba ya. Rindu Disayang Uda. Sepertinya memang Adim nih yang ada cuman.
1: Adim ya. Ya enggak apa-apa itu aja lah Bang Adit.
0: Itu aja ya.
1: Okay
0: lah.
1: Adit, Bang Adit.
0: Yoi.
1: Salam Bang Adit.
0: Iya Nana, silakan.
1: Salam buat Bang Adit yang bertugas, semoga selalu sehat walaupun kondisi sedang tidak baik-baik saja, harus tetap semangat dan jaga kesehatannya Bang Adit.
0: Iya, kalau orang bilang kan gini ya, apapun kondisinya, life must go on, kan gitu ya.
1: Life must go on. Iya benar.
0: Itu kata itu bahasa kampung.
1: Spirit.
0: Hah? Itu bahasa kamu saya. Apa tuh?
1: Oh, spirit Bang Adit.
0: Spirit, ya betul betul.
1: Itu juga berarti kita tetangga tuh Bang Adit. Bang Adit kampungnya di mana?
0: Iya, itu kampungnya yang bahasanya itu life must go on.
1: Berarti tetanggaan itu Bang Adit. Tetangga kita berarti.
0: Tetangga kita ya.
1: Nana kampungnya di Florida bagian utara kayaknya.
0: Oh Florida.
1: Bang Adit di mananya?
0: Kalau Bang Adit Florida perlu Florida tengah.
1: Iya mudah-mudahan Bang Adit nanti juga selamat sampai ke rumah lagi. Salam untuk keluarga di rumah ya Bang Adit.
0: Iya, makasih.
1: Terus tadi Nana baru monitor sih tadi dari Pak Buyang Pak Ibo. Salam Pak Buyang Pak Ibo, Pak Buyang Tapai sama Ibu Manuara.
0: Iya.
1: Yang udah masuk sebelumnya Nana nggak tahu.
0: Sebelumnya ada Widira, ada Kang Zainal, ada Uda Fadel.
1: Salam kenal untuk Kang Zainal itu.
0: Iya.
1: Salam kenal dari Nana. Terus buat Ibu Zur, Bunda Queen, Ibu Nur, Ibu Iul, Uni Desi, Opa, Uni Diana, Uni Wulan, Uni Emma, Uni Indah. Salam kenal buat Uni Monik. Akhirnya panggil Ibu atau Uni gak tahu lah ya. Terus Mama Ica, Mama Natua, terus Pak Nur, Pak Oyon, Mak Itam, udah Roni Jamba, udah Jeff di Jumbur, udah Jumlo Lebay, Jumlo Kepo, udah Hendra, terus Pak Susan Pamenan, Pak Bujang Tarusan tadi salam kenal balik tadi siang dia nyalamin di Dendang Nambut juga salam kenal balik Pak Bujang Tarusan. Terus semua pendengar setia Perempat yang lagi mendengarkan sekarang disalami semua.
0: Baik.
1: Oke, Bang Adit.
0: Oke, Nana.
1: Lagunya ya Bang Adit. Makasih Bang Adit. Selamat malam.
0: Nah, sama Nana, makasih. Malam ya. Nana di Balimbiang dun sana padangah. Allah 100% sehat ya, alhamdulillah. Nah, lah. Mana nampak dari suaranya lah menggebu-gebu boleh ya. penuh semangat balik. Jadi malam sore berangga, ada bungo sungai Geringgiang. Nah, tadi diminta de Pak Bujang Paibo. Kemudian ada pulau cabia di dalam. Diminta de Dabu yang tapai. Dan terakhir ada rindu disayang uda. Diminta de Nana di Golimbiang ya. Yalah, ada serangan kalau begitu sana. Serbu ya, so, mohon maaf. Yang lalu dari sedang ambil telepon. Masa bawa liya ya, Pak Alay nak. Nah, kita banyak ya kan. Tapi waktu itu masih panjang loh sana, masih saja ke muka ya. Yalah, kalau itu kita dengarkan tiga lagu kok. Bungo Sungai Geringgiang, cabiak di dalam, serato rindu disayang udah. Selamat malam sana dan selamat menikmati.

Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malam Bainai. Prosesi Malam Bainai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak dara.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dan sana berangga di mana saja beradul. Lah kita dengarkan pula tadi balik ya. Tiko lagu tadi nanti minta di sana gitu. Tiba masanya kita ke telepon balik ya. Silakan di sana di 812-14 atau di 08-06-092-0. Teleponan kita gunakan ya. Yalah nampaknya Allah donan ke bagabuang ya. Kita terima di line telepon kita ya. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, turun ya. Yalah, kita coba di nomor rancak lagi. 08-06-092-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Pak Yon.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, Pak Yon. Lai masih gesegeh ya, kok. Pak Yon banyak.
1: Saya sepayong ya.
0: Ya,
1: semoga hujan hari ini mah.
0: Ah?
1: Nggak hujan hari di Padang memang.
0: Iya, nggak ada hujan lah sih, kok nggak ada hujan dong. Itu sepayong.
1: Selangi.
0: Selangi, ya, kemana? Berarti Padang Timur. Oh iya, sama orang Timur mah. Pak Yon orang Timur loh. Berarti nggak hujan tadi itu Lubuk Kilangan, Kuranji. Tuh air pecah. Jadilah Pak Yon. Halo.
1: Yo dia.
0: Kamu apa Yon?
1: Baik keluar deh.
0: Baik keluar tadi. Ada orang yang bau.
1: Ada orang yang bau.
0: Tunggu entah ya. Kau Pak Yon masuk kau ya.
1: Tergantung tempat sindiran dia.
0: Tergantung tempat sindiran ya. Langsung ke jantung Pak Yon. Ke jantung tembak sindiran. Balai.
1: Redot ya.
0: Biasalah imah. Baca liat lebih. Ke jantung tembak sindiran. Dari siapa kau, Pak Yon?
1: Terus ni kini aku.
0: Tak. Dari ya. Odi Mandaliko.
1: Semarang letih itu.
0: Iya. Kalau... kalau Roni Chaniago tu dah salah sadatik sadanyik nadi kalau kau kajan tuang tembak sendirian deh man deh
1: kikiro lah itu ya
0: tak kikiro lah kau lah iban aku mah
1: assalam ucap dia
0: assalam jadi
1: assalam lah kamu tu kakak dia tu
0: kakak mbo ya ayo mbak apa mbak ni
1: Ini
0: saya
1: sehat
0: lah. Saya sehat saja ya. Lah ada yang nak ngawak malam apa?
1: Lah ini sedang apa ni mah? Ampuk meja.
0: Oh, ampuk meja ya.
1: Ya.
0: Pak tukangnya malam gue ya.
1: Iya.
0: Jokar, Jowatu.
1: Jowatu Sandiang.
0: Kok kalau sedang merawat tanggung lah mak itu tuh mah.
1: Ah iya.
0: Lapen sih batu.
1: Kita dah rokok sebatang.
0: Oh iya rokok.
1: Goreng sepiring.
0: Kopi tidak tetal dua, biasa tetal dua.
1: Hanya kopi.
0: Kopi ya.
1: Kopi sudah leh rokok sebatang. Tapi rokok tidak utang nanti ya.
0: Hehehe. Dah satu bodoh.
1: Aduh mau bukti.
0: Siapa nak nyabui? Kenapa nyabui?
1: Bayar nyabui. Bukti macam mancian tadi.
0: Tidak, dodoh.
1: Pakai kopi lah, tu pakai rokok.
0: Iyo. Abah nak tanya rokok ni kopi tadi ya.
1: Nah, balik-balik nanti ya.
0: Kopi atau tetap dua aja buat tu. Nah, nak tanya rokok lah.
1: Nyalah lolok dia.
0: Lolok ya. Nak
1: terangat.
0: Nak terangat gitu dah.
1: Ayo lah
0: ya. Adi, Pak Yon.
1: Kita sesalam estet ya.
0: Taruhi.
1: Perusahaan apa?
0: Yup.
1: Pak Del Jamba. Runi Jamba. Om Peter.
0: Om Peter.
1: Jomlo lebay ke di Kungin.
0: Yup.
1: Aldi Sanjuang. Sampai Ibu. Sejam terusan.
0: Ya.
1: Pak Nur.
0: Pak Nur.
1: Pak Radu Kacik. Widira.
0: Atau.
1: Putra Kilok Sembilan dia.
0: Oh iya, Putra Kilok Sembilan.
1: Lolok lo tu mah.
0: Oh lolok deh.
1: Ya. Desi Asratek.
0: Aha.
1: Mama, Mami Regan.
0: Mami Regan.
1: Selfie dengan Injau.
0: Iya.
1: Nana di Belindiang.
0: Nana.
1: Desi Siteba lah cilek dia.
0: Desi Siteba ya.
1: Zor.
0: Ayo. Ya.
1: Bu Eli Tanjung. Da Queen.
0: Desiste Pak, desiste Pak ko. Lagi gore ko.
1: Ah, biasanya lain tipe tak malu pai gini tak lolo ko. Nah, dia tu dia.
0: Oh, itu ya.
1: Tak ada pe bare sik butang. Pero ko tak li bare tu tang.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Atre gara utie tu mah.
0: Andak tu lah bono nak kana ya. Lah jale uru pa iya na no batang kau dua bulan kan ai alah atu nak jan tuan tempat sindiran no ah atu nak
1: jan tuan tempat sindiran tu dia
0: iya
1: aro aro came wanya
0: aro came dia
1: ai abunda yul
0: yo
1: ai bu nur dia anak ulan ulala
0: ulala ya nya ada tambah tang maluk polom buah
1: ah ban ya
0: aro tambah ulala ko. Ah, lu kolom wah. Ah, lu kata nyok.
1: Iya. Ah, tuntut tis keluarga sehat selalu ah.
0: Sama-sama Pak Yon, mudah-mudahan keluarga le sehat tuh ah.
1: Bat ya.
0: Mudah-mudahan Pak Yon keluarga le sehat lo.
1: Amin, dia.
0: Amin.
1: Ayah, latia.
0: Jadi Pak Yon.
1: Yo indak ado sebab indak ado sebagai Allah rutia.
0: Eh, biasa kan lemer itu.
1: Ya. Korok tak lagi, buat enam hutang itu ya.
0: Iya. Makan kan? Makan.
1: Oh makan lah dia.
0: Ah masang koko.
1: Makan tangan dah lun lay.
0: Ah masang koko dek dek bare hutang kalau belum sanksi le.
1: Ah dajes di Kuala Lumpur ya.
0: Dajes Kuala Lumpur jadi.
1: Orang kampung ke situ ya.
0: Ah.
1: Ajo Rizal.
0: Ajo, Ajo Rizal, Rizal Koto.
1: Ya.
0: Oh, kenal Pak Yon tu?
1: Sekumbang nama.
0: Hah?
1: Kumbang.
0: Iya, kenal Pak Yon tu.
1: Awal nak kenal je.
0: Oh, iya, Bukoto, Koto Sekumbang.
1: Kumbang aja.
0: Sekumbang, Pak Rizal mah ya, nak. Pak kok Pak Rizal ada cerai Rizal Koto yang cuma masuk di karavan lokal. Nah itu berarti dia.
1: Ayo lah dia.
0: Jadi Pak Yon.
1: Alelo tiap pulang tiap selama indah nya.
0: Amin ya Rabbal.
1: Dia mencari kalau kang nanti ya.
0: Nda lampu mau mukul terang.
1: Ya nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ya menumpang bos tu. Lah Wayan. Pak Wayan Tanjung di Auduri ya di mau kampung durian ya. Yalah dari 08 sebalik kok tentu kita ke sebelah Lena. Ya bahasa-bahasa tentang di 08 sebalik di. Ya nah di sebelah lah lagi jauh lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur ya. Iya. Oke, sihat Pak Nur.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak. Alhamdulillah lah ibu lah Pak Nur. Jadilah Pak Nur. Hujan setundak doh.
2: Tadi ya itu.
0: Kini lah Pak.
2: Maghrib
0: ya. Kini lah orang nanti ya.
2: Ya.
0: Nah, itulah. Jadi mah lebar sios dia mah. Ah. Ya.
2: Jadi je untuk.
0: Iya.
2: Nyiram tanaman.
0: Batu wah, membersihkan kabut bagaimana?
2: Iya.
0: Alagu Pak Nur ni ko?
2: Anu nanti. Oh, setuju bandar dalam lah itu ya.
0: Apa?
2: Setuju bandar dalam.
0: Setuju bandar dalam. Nah, terus kau tulis si tujuh. Senyawa ada tahu bos tujuh bandar dalam dah kau dah. Si tujuh dari Al-Kawi.
2: Ya, kalian ada PS karya itu ya?
0: Ah, PS karya ya. Ah, jadi yeah. Si tujuh dari Al-Kawi kan?
2: Iya.
0: Yeah. Ah, jadi, okay. Yalah Pak Nur, sianan ke Pak Salami.
2: Pertama untuk tis keluarga dulu kan.
0: Terima kasih.
2: Mudah sehat selalu.
0: Amin.
2: Sehat yang berkah.
0: Amin.
2: Turun lebih keturunan yang saleh kan.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Dan tu nak masuk tadi tu ya.
0: Yo.
2: Etong lah itu kan dari awal kan.
0: Yo betul lah. Banyak.
2: Sado saya salam itu.
0: Sado salam ya.
2: Sebab tu Bunda Queen.
0: Yup.
2: Yulmi. Bunda Azur.
0: Aha.
2: Ulan. Orang Rancak Tunggu Hitam.
0: Ya.
2: Unianan di Tabiang.
0: Uni Monik.
2: Uni Monik. Sudah tu nanti buat doang.
0: Uni Indah.
2: Uni Indah. Sangat kenal Uni Indah tu lah.
0: Ya.
2: Sudah tu untuk Maitam Sekumbang.
0: Maitam Sekumbang.
2: Roni Ceniago. Roni Jambak.
0: Yeah.
2: Sudah tu tetanggamu tadi.
0: Fadel.
2: Ada di Ambak ya.
0: Iya.
2: Di Ambak Amsterdam nanti.
0: Amsterdam ya betul.
2: Ampera masuk ke dalam.
0: Ampera masuk ke dalam. Jadi
2: sudah tu untuk Angkurajo Kaci ya. Madin Sampono.
0: Iya.
2: Nanti Mentawai.
0: Baginda Tommy.
2: Baginda Tommy. Sudah tu Bujang Kausan.
0: Iya.
2: Oyun Tanjuang Kading. 40 ambo kan?
0: Iya betul.
2: Sudah tu Aldi Tanjuang. Irida.
0: Ya.
2: Sudah tu Itro. Jomblo Lebay.
0: Ya.
2: Sudah tu Akang Zainal tadi kan?
0: Akang Zainal ya.
2: Akang Zainal Akang Set Tabiang kan?
0: Ya bana.
2: Sudah tu Nandi Priyaman Selatan Uni Juita.
0: Uni Juita ya.
2: Ayo. Mitam Sekumbang lah tadi tu.
0: Ya Mitam Sekumbang.
2: Mitam Sekumbang. Sadu saya latih.
0: Jadi
2: tak sabut nama kan.
0: Jadi Poyon apa aja. Yo Pak Nur, Pak Nur.
2: Awak dah tujuang lah.
0: Batu, terima kasih Pak Nur.
2: Terima kasih dia.
0: Sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan putih saya salah dulu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Tujuh keluarga kan.
0: Jadi terima kasih Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. batuk more ya. Pak Nur Tanjung di Cangkeh ya, di Kampung Dalam ya. Kamu baru ya. Inilah. Oke, okay. Sudah mendengar, kita coba tribo di nomor nan sebelah 08966092400. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Yo,
3: selamat malam lagi, Muti.
0: Malam, Daroni. Apa, Damba.
3: Okay. Wah, Muti, gini kok. Lain segi-segi, Muti, gini kok.
0: Alhamdulillah, segi.
3: Itu masu, aduh.
0: Iya. Wah, kok lagu gini kok?
3: Padi saya janji, Muti, ya.
0: Padi.
3: Agak lama, Muti, Muti, ya.
0: Seso janji, jadi.
3: Yo.
0: Salmon ya.
3: Ya, maksud.
0: Oke. Ya, saya kembali kok.
3: Saya itu untuk Muti ya, keluarga lu.
0: Terima kasih.
3: Pembukaannya kuma.
0: Ya.
3: Semoga Muti ya sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Semua panjang rezeki murah.
0: Amin.
3: Dapat elok Muti kau pergi ke Makkah tahun dia berikut itu nak.
0: Amin ya Allah.
3: Aku ada cik adik wak yang di Pangkalan Kerinci titip salam ke wak ke Muti.
0: Asya tu.
3: Rahmat Deki Fernando Sancho.
0: Dah Rahmat.
3: Itu sedang menangat trompet ini kuma.
0: Di
3: rumah sini kau Muti.
0: Di mana tu?
3: Di sekolah. Dia kan dari Pangkalan Kerinci.
0: Oh baik.
3: Artinya si ayah si induk apa mah?
0: Oh iya iya iya iya. Jadi
3: ya. Adik dari Roni Jambak.
0: Iyalah.
3: Salamnya untuk Rahmat Deki Fernando Sancho.
0: Rahmat Deki ya. Jadi ya. Salam kenal pula.
3: Itu salam ya, itu sudah tu salam untuk Uni Monik.
0: Uni Monik.
3: Uni Monik itu sudah tu salam untuk Devi Jasraktek.
0: Iya.
3: Itu salam untuk Kak Nana di Belimbing.
0: Nana, ya.
3: Pak Unindah
0: di Lubuk Aluang. Unindah, ya. Unindah.
3: Itu salam untuk Kajo Baginda Tommy.
0: Baginda
3: Tommy. Satu keluarga.
0: Yap.
3: Sudah itu salam untuk Mbak Yul di Lubuk Lintah. Ibu Nur di Simpang Gia.
0: Ya.
3: Ibu Nozur di Gunung Panggilun. Pak Buyon Tapai.
0: Yeah.
3: Itu salam Akang Zainal tadi. Terima kasih ya, salam Akang Zainal. Semoga Akang Zainal sehat selalu. Sudah itu salam untuk Pak Nur. Pak Buyon tadi. Maitam Sekumbang. Itu sudah itu Ulan Ulala.
0: Iya, Ulan Ulala ya.
3: Nah, itu sudah tuh salam untuk Pak Munir.
0: Aha.
3: Ini Diana.
0: Ya.
3: Sudah tuh Om Peter.
0: Peter ya.
3: Ayo. Nah, salam salamnya diungkit kami ini sesuatu yang lebih ya.
0: Diungkit kami.
3: Ya. Apa pun yang ibu cek tinggal. Jadi. Udah bila.
0: Ya.
3: Ya. Ini tadi di Prakarka. Yang tidak saya sebut nama. Ada pe salam kasalurone dari Ampudo Mutia di Tabiang wah.
0: Jadi Doni.
3: Baik yang lah masuk maupun yang tidak maupun yang lah masuk yang lu masuk.
0: Jadi.
3: Ya. Terima kasih banyak Mutia.
0: Sama-sama Doni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muti.
0: Iyo Daroni Jamba di Tabiang ya. Lama gak buang dan lah cukup 3 lagu, 3 telepon ya. Bersabarlah dulu di. Mudah-mudahan masih ada waktu kita untuk surang lagi ko di ujung-ujung acara kita ko. Kita ke Odi Bandariko dulu. Ke jantung tempat sendirian sudah tu Alkawi jelagunya si tujuh dan Zalmon padiah di sesuai janji. Selamat malam dan selamat nikmati.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Sukulin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Perumpaan di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dan sampai dengar lah jam dulu 2:51 waktu Indonesia Barat. Dan nampaknya hanya seorang lain yang bisa menerima nusa pendengar ya di Salam Bahagia Menang Kiniko. Langsung saja kita ke 08-1066-092-40 dan lah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mauti.
0: Iya.
1: Ya Allah.
0: Iya, Bu.
1: Keras kaki banaiko, Mauti. Ya, dari tadi memutar mencubo-cubo.
0: Oh, nih, alhamdulillah ya, Bu, ya.
1: Untuk lah dapet. Ini kan alah jadi pulau Mpek kok bahasa lah santiang kan.
0: Oh, santiang benar aku. Lah bada ceh kecerang awak, Bu.
1: Oh, bantai lah lebih hebat dari iko lain.
0: Ay, mantap lah tu. Oke lah.
1: Iko mau capek-capek saja ya, mau tiah ya.
0: Iya, Bu.
1: Maunya lagu.
0: Lagu apa, Bu? Halo? Halo, nah itu Bu, kalau kita pakai telepon WhatsApp itunya kadang jaringan enak. Sebaiknya pakai telepon ke nomor kau aja telepon biasa aja. Oke Bu Zur, Mbak Aka tuh Bu Zur. Lah, terputus ya, ada Bu Zur. Tanggung pulau kita terima seorang lain nak, Bu Zur. Halo, halo. Okay, halo. Kok dibis? Okay, halo Bu Zur. Mbak aku tak terdengar suara Bu Zur kok. Okay, kok dibisukan? Dibisukan. Halo Bu Zur. Tatakan di Bu Zur mungkin yang lain nak. Coba calia mikrofonnya Bu Zur. Tatakan nak. Disiko dibisukan kecaya Bu Zur. Iyalah kalau itu Bu Zur ya. Lagunya apa nih ya? Okay, Bu Zur. Bu Zur ada yang tatakan mungkin Bu Zur, ada yang kepencet Bu Zur, mikrofonnya mungkin ya, karena di sini dibisukan katanya Bu Zur ya. Halo, nah itu dia.
1: Halo,
0: halo, ada yang kepencet. Lagunya apa Bu? Ya, ya.
1: Lagunya apa tuh? Kalau bayu ikan bijinya ada nggak? Bayu ikan yang
0: punya
1: itu?
0: Iya judulnya. Judulnya apa ya?
1: Ini aja deh, bayu ditanam. Buruk dan tumbuh. Bayu ditanam buruk dan tumbuh.
0: Bayu ditanam buruk dan tumbuh. Jadi. Oke Bu Zur, hari perintang.
1: Untuk modis keluarga ya.
0: Tapi mohon maaf ya Bu Zur ya, durasi lagunya ini kepotong Bu Zur.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Tidak apa-apa.
0: Oke Bu Zur, ya.
1: Salamnya untuk Mauti aja lah.
0: Oke Bu Zur.
1: Ibu lebih tua, lo jauh lebih tua harusnya.
0: Iya. Oke, boleh.
1: Oke ya. Iya
0: Bu Zur. Oke Bu Zur.
1: Iya, sekali mau kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bu Zur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, dua saat padanya. Saya riang Bu Zur tadi menjadi pelan-pelan terakhir gitu. Sampai di sekolah selama jawa. Terima kasih banyak telah bergabung. Dan mohon maaf benar bagi yang tidak bisa menerima. Mudah-mudahan lain waktu kita bersuap balik ya. Yalah, bayi ditanam buruk dan tumbuh. Bagi lebih terakhir, sampai bersuap balik. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.

ini tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

dan sana perangkan dimanapun Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dulu sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

04 RRI Padang. Telepon 0751 812 414. WhatsApp 0811 66 09 240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Desana Padanga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026. Selamat pagi Desana Padanga, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Dusana Padanga, marilah kita kini mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-An'am ayat 95 sampai ayat 99 dengan Kori Budi Henry dan terjemahan oleh Lucy Salamai mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum Dusanak Padanga 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang. Dusanak Padanga di pagi hari ko Dusanak kadikawani sama Devi Oktavianti hingga pukul 2 baleh siang beko. Untuk sekedar informasi Dusanak tadi kita azan subuh itu pada pukul ampe lewat ampe pulau tujuh mini. Kami serato kru dan karyawan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ikolah kita rangkaian lagu-lagu Islami di pagi hari ko. Selamat mendengarkan.
4: Pro 4 RRI Padang.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup. Pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

bersahabat karena tadi malam hari hujan. Mudah-mudahan di sana hari ko untuk berkegiatan keluar, baik itu pai karajo ataupun pai beraktivitas lainnya, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu jaga kesehatan. Yo, di sana pandangnya di cuaca nan buruk kayak gitu, rancaknya kita lebih berhati-hati dalam berkendara karena kita tidak tahu cuaca di luar kobiko kini rancak, mungkin sudah tiba-tiba angin. Kalau bisa masih pakai masker ya di sana ya, supaya untuk menghindari terjadinya iritasi di tenggorokan atau batuk, tetap menjaga kesehatan. Baik di sana, selamat mendengarkan informasi dan hiburan dari kami di 92,4 MHz.

0: Nah nih, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapi jalan-jalan ke luar negari.
1: Ih, kok ngapain ya? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung gak pikir tuh mah.
0: Jadi sembarang tuka ditampe nak jale. Manuka falas atau mata uang ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah ditukar di situ jo di nan tampe barizin.
0: Nan barizin resmi tu tak jamin kurs haragonyo. Ndak takut wak dapat piti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman jo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikire, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikire dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar, disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikire tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikire bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
7: Saya sipit.
8: Saya Muslim.
9: Saya Nasrani.
10: Saya Buddha.
11: Saya Hindu.
12: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
13: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
14: Perbedaan budaya.
15: Perbedaan bahasa.
13: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
13: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
4: Masihkah kita mengingkari itu?
16: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
17: Engkau ku hargai.
18: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Jegukan merupakan fenomena yang terjadi karena otot diafragma berkontraksi kuat sehingga memaksa udara masuk ke tenggorokan. Banyak orang yang mengira penyebab jegukan hanyalah karena makan terlalu cepat atau karena kurang minum. Padahal, jegukan juga bisa dipicu karena faktor psikis seperti stres. Menurut Dr. William Cosmos dari Harvard Health Publishing juga menyebutkan jika stres atau gangguan kecemasan bisa menyebabkan cegukan berkepanjangan, dan juga para ahli mengemukakan bahwa karena adanya reaksi emosi yang berlebih akhirnya menstimulasi saraf pengatur kontraksi diafragma.
1: Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya, Mbak.
3: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin Mbak gosip, saya jadi telat kesalahan. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
1: Lo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang.

0: keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan Pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam Pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap Pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti pepatah, petitik dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, Pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 RRI Padang. Dusana Padanga, pagi hariko dusana biasanya sarapan pakai apa? Apakah pakai talu atau minum teh atau kopi atau memang tak sarapan sama sekali? Itu tergantung pilihan ya dusana yo. Tapi ada beberapa pilihan menu praktis jo ekonomis, baik itu menu tradisional ataupun menu modern. Wak cubun tu wak membahas yang menu modern. Sarupo oatmeal jo pisang susu. Iko kaya serat dari oat, 100 kalori elo dari pisang jo protein susu nama mbek kanyang ko labih lamo. Terus ada sandwich talua jo susu atau roti gandum. Roti gandum menyuplai karbohidrat kompleks, sedangkan talua jo keju magih asupan protein nan tinggi. Berikutnya ada Greek yogurt dengan granola jo buah. Nah, menu rendah lemak ko punya protein yang tinggi dan bisa menjaga parut kenyang hingga siang hari. Nah, ada pula yang orak arik talu jo sayur. Iko kayaknya lah biasa ya talu orak arik. Tapi kan juga bisa menjadi pilihan menu dusana Padanga untuk sarapan, karena talua ko dikombinasikan jo wortel, kol atau sawi untuk menambah serat jo vitamin. Nah, tapi ada pula menu tradisional. Di antono talua ko dikombinasikan jo wortel, kol atau sawi untuk menambah serat jo vitamin.

atau nasi tim ayam. Nah, disarankan untuk melengkapi bubur Joko jadi suiran-suiran ayam, talu abui, dan seketek kacang kedelai agar indak capek lapar. Nah, terakhir ada lontong sayur, kok favorit banako. Karena tiap pagi mungkin ada di sana yang suka sarapan pagi dan indak terlalu bare, itu lontong sayur. Sajiannya bersantan yang gurih. Nah, pastikan dilengkapi ada telur gulai atau jo tahu sebagai sumber protein. Dan apapun itu di sana pandangan, kalau dapet paru kita diisi yo sama nutrisi protein, jadi kita bisa beraktivitas di pagi hari hingga siang hari dengan semangat dan indak capek lelah. Tapi apapun itu sarapannya, yang penting bisa minum air putih yang banyak supaya juga ada serat di dalam tubuh dan mineral.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Usah takaji kok mandanga bunyi, malun badan tang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba salingka nagari para luju.